Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau bersuara Kaneci Daniel. Pagi hari ini di tanggal 1 Oktober 2026. Selamat Hari Kesaktian Pancasila karena hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026. Dan pastinya senang sekali Eci bisa menemani ruang dengar sahabat semua yang mendengarkan melalui streaming di 91,2 MHz melalui channel LPPL Radio Langkisau FM ataupun yang mendengarkan melalui website radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Apa kabar sahabat Langkisau? Semoga pagi hari ini menyenangkan untuk sahabat dan pastinya menambah semangat kira karena hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang merupakan hari peringatan nasional yang jatuh pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Dan tentunya hari ini sahabat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pagi hari ini.

Dan informasikan untuk sahabat Lengkisau FM yang mendengarkan, apalagi masyarakat wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Painan, Kecamatan Patjurai sekitarnya, bahwasanya bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2026 kali ini, dan yaitu Hari Kesaktian Pancasila, diharapkan untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh. Sebelumnya di tanggal 30 kemarin kita sudah mengibarkan bendera setengah tiang ya. Nah, hari ini untuk Hari Kesaktian Pancasila dapat masyarakat memasang bendera merah putih satu tiang penuh. Selain itu sahabat Langkisa, Ici Daniel juga sajikan lagu-lagu dan informasi di dalam SPP Selamat Pagi Pesisir pagi hari ini. Dan karena kita hari ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami hadirkan lagu-lagu semangat perjuangan untuk sahabat Langkisau semua. Sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu lagu dari Surya Children Choir, Satu Nusa, Satu Bangsa.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, SPP kembali menemani sahabat di hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Di hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026, sahabat Langkisau

Yang mana hari ini dikenal sebagai momentum untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI, serta meneguhkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia yang tidak tergoyahkan. Sahabat Langkisau, di tahun 2026 ini Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di mana tema ini menegaskan bahwasanya Pancasila bukan cuma sekedar catatan sejarah, tapi juga landasan moral, kerja bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan.

Selamat pagi untuk sahabat yang baru bergabung bersama Eci pagi ini melalui frekuensi 91,2 MHz ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisa FM dan website kami radiolangkisafm.pesisirselatankap.go.id. Sahabat Langkisa, diingatkan lagi ya untuk yang berada di wilayah Kota Painan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Di hari ini di tanggal 1 Oktober kita pasang bendera merah putih satu tiang penuh. Dan kemarin memang kita sudah pasang juga ya bendera merah putih setengah tiang. Tapi mungkin sahabat banyak yang bertanya-tanya atau tidak tahu kenapa sih di tanggal 30 harus setengah tiang dan di tanggal 1 kita memasang bendera itu satu tiang penuh. Nah, sahabat Langkisau, ternyata pengibaran bendera setengah tiang itu memiliki makna yang dituangkan dalam pasal 12 ayat 4 dan ayat 5 hingga ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang dikibarkan dalam upacara bendera atau kegiatan lain sebagai tanda berkabung. Biasanya siapapun yang melakukan pengibaran bendera setengah tiang itu menandakan dalam undang-undang, sahabat Langkisau, kalau usahanya dalam undang-undang negara kita ya, pengibaran bendera setengah tiang itu maksudnya adalah apabila presiden terjadi dilakukan yang pertama itu apabila presiden atau wakil presiden meninggal dunia, apabila pimpinan lembaga negara atau menteri pejabat setingkat menteri meninggal dunia, apabila anggota lembaga negara, kepala daerah atau pimpinan dewan gitu ya meninggal dunia. Dan dalam hal pejabat meninggal di dunia di luar negeri juga dilakukan pengibaran bendera setengah tiang. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini ya, Hari Kesaktian Pancasila, bendera setengah tiang itu dikibarkan di tanggal 30 September kemarin sebagai tanda berkabung bersamaan dengan peringatan hari-hari besar nasional ya, sahabat Langkisau.

Dan ternyata sahabat Langkisau, filosofi penaikan bendera setengah tiang gak cuman berlaku di Indonesia sebagai tanda bentuk kita berduka cita atau bentuk pengingatan kita terhadap hal-hal yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di negara-negara lain pun juga mereka mengibarkan bendera setengah tiang untuk menunjukkan rasa duka cita. Ditambah lagi ya, untuk hari ini, kalau kemarin kita sudah mengibarkan bendera setengah tiang, maka hari ini kita mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh.

Dan sahabat Langkisau, pada tanggal 1 Oktober 2026 hari ini kita mengenang kesakralan Pancasila yang telah jadi pondasi kokoh bagi kemajuan dan persatuan Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita kalau ideologi bangsa ini gak dapat digoyahkan oleh ideologi manapun yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Maka dari itu sahabat Langkisau, mari kita wujudkan Indonesia yang adil dan makmur dengan mengamalkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, semoga semangat persatuan dan kesatuan terus mengalir dalam jiwa setiap anak bangsa. Sahabat Langkisau, Cidana hadirkan dulu lagu dari Shana Shannon, Indonesia Pusaka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, Tetapi pada malam itu mereka

0: Dan sahabat Langkisau, pagi hari ini mari kita dengarkan bersama upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan. Langsung dari halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Pada kenyataannya, rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangan waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang merupakan untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebersamaan dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Painan, 1 Oktober 2026, atas nama bangsa Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Pembacaan doa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'ama wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, anugerahilah kami kejujuran dan kerendahan hati. Anugerahilah kami untuk selalu menghargai. Anugerahilah kami kemampuan selalu berbakti. Anugerahilah kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Allah, Tuhan yang merajut hati para pendahulu kami, mengilhami para pendiri Ibu Pertiwi, meneguhkan falsafah sebagai falsafah, meneguhkan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jati diri. Ya Allah, Tuhan yang diagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan, Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan takdirmu Pancasila Engkau selamatkan. Dengan pertolonganmu kami selalu bisa menatap masa depan. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan segala yang serba indah dan keindahan. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan harmoni dalam keberagaman. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan Indonesia negeri impian. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan Indonesia negeri harapan. Puji dan syukur selalu kami panjatkan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami, senantiasa berkahi dan rahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Oh. Andika Bhayangkari.

0: Kehormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Para Inspektur Upacara, hormat!

0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kumandang.
0: Undangan dimohon berdiri, diabadikan dalam foto bersama. Pasukan diserahkan akan dilanjutkan dengan rangkaian acara tambahan, yaitu pelepasan kontingen Kabupaten Besir Selatan dalam mengikuti Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Mohon izin diabadikan dalam foto bersama. Berkenan kepada fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini. Musik Garuda Pancasila sebagai persiapan untuk pelepasan kontingen. Baik, hadirin berbahagia, tentunya pelaksanaan upacara Hari Kesatian Pancasila telah kita laksanakan dan diabadikan dalam foto bersama. Baik, terima kasih kepada tamu undangan, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Persiapan untuk pelepasan kontingen atlet kita yang nantinya akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ya, mana akan dipandu langsung bersama dengan Master of Ceremony kita, Kakanda Renville Miamor. Kami silakan.
2: Baik, terima kasih Ami Chenli. Kita persiapan pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Diinformasikan kepada seluruh peserta upacara untuk belum ada yang bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak dan Ibu Staf Ahli Asisten Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN, BUMD, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan teristimewa kepada seluruh panitia, pelatih, dan atlet Kabupaten Pesisir Selatan. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita bersama di pagi hari ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pelepasan kontingen Kabupaten Pesisir Selatan menuju arena Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2020.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, yang kami hormati Bapak Dandim Pesisir Selatan, yang kami hormati Bapak Kapolres Pesisir Selatan, yang kami hormati Bapak Kajari, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD serta anggota, yang kami hormati Bapak Sekda, Ketua TAPD dan seterusnya, kepada Bapak Kadis atau Kepala OPD di lingkup Pemda Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Ibu Pimpinan BUMD, dan seterusnya kepada insan olahraga, atlet, ofisial, dan pelatih yang hari ini hadir membanggakan kita. Izin Bapak Wakil Bupati, kami melaporkan tahapan persiapan kontingen Pesisir Selatan menuju Poprov 2026. Kami mulai dengan tahapan verifikasi. Kita sudah bergerak cepat dan alhamdulillah kita menghadirkan pagi hari ini perwakilan atau secara simbolis beberapa orang atlet kita yang akan berangkat ke 12 kabupaten kota sebagai tuan rumah. Kami dapat laporkan dari hasil verifikasi dan monitoring kami, setelah kita daftarkan, Pesisir Selatan itu mengirimkan 726 personil atlet dan ofisial. 545 diantaranya adalah atlet, 181 adalah pelatih dan ofisial. Bapak, bisa kami sampaikan juga pada hadirin bahwa tuan rumah Pesisir Selatan juga kebagian sebagai tuan rumah, yaitu dua cabang olahraga, yaitu cabur takraw dan catur. Takraw akan dimulai tanggal 5 Oktober di Gor Zainizan Painan, kemudian catur akan dimulai di gedung PCC Painan. Bapak Ibu, barangkali kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, DPRD, Ketua DPRD dan anggota segenap anggota DPRD Pesisir Selatan, Forkopimda, Pasekda, TAPD yang telah mendukung kami sampai pada hari ini kami siap untuk berangkat ke arena pertandingan. Dukungan dana hibah di APBD Perubahan ini bersumber dari APBD Perubahan, maksud saya, sebesar Rp2.185.000 dan juga termasuk pokir anggota dewan kita Pak Ermizen khusus untuk takraw. Alhamdulillah berkat bimbingan kami selalu dipandu dan dibimbing oleh Bapak Kadis Dispora, Pak Wakil Bupati. Beliau selalu memberikan arahan kepada kami dan hari ini kami sampaikan bahwa PESEL siap berangkat dan inilah para pejuang-pejuang Pesisir Selatan yang akan mengibarkan panji-panji kejayaan Pesisir Selatan di arena Poprov Sumatera Barat. Dan berita gembira juga kami dapatkan dari kontingen kita yang mewajibkan kita menggunakan asuransi ketenaga kerjaan, Bunda Dr. Hajah Lisda Hendra Joni, SEMMTR, beliau memberikan perlindungan terhadap 726 atlet yang akan berangkat pada Poprov Sumbar 2026 ini. Kemudian secara khusus kami ucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres, Ketua DPRD dan Pimpinan, Ibu-Ibu, Bapak BUMD, dan kepada seluruh masyarakat Pesisir Selatan, kami mohon doa yang ada di kami adalah semangat perjuang untuk ditampil di depan, dan mudah-mudahan Pesisir Selatan dapat mengukir prestasi pada Poprov ini, memperbaiki prestasi kita di kancah 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Demikian saja, singkat saja yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas kesempatan. Kami akhiri dengan salam olahraga. Ja, ja, ja. Salam olahraga. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Pesisir

0: Pesisir Selatan, sekaligus pelepasan kontingen Kabupaten Pesisir Selatan menuju Arena Porprov ke-16 Sumatera Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Risnaldi Ibrahim, SAG, MM, MH, disilahkan.
1: Ini peserta upacara gimana nih? Bisa tertib enggak? Bisa? Bapak Ibu semua? Itu anak-anak SMK mau ikut pelepasan atau mau bubar? Kalau yang mau bubar silakan saja. Coba ini lihat ini. Saya minta Ibu Sekda kesini, Bu. Ya, Ibu Sekda saja berbaris sampai sekarang ini. Kita berikan aplaus kepada beliau. Ibu masih tegar, siap? Mohon maaf, Bu. Silakan kembali, Bu. Ini baru ketauladanan. Ini gimana? Bapak yang di sana bisa baris atau mau bubar? Kalau mau bubar silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, aplaus bersama. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan seluruh unsur pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, alhamdulillah hadir semuanya, sekretaris daerah, kepala OPD, direktur rumah sakit, dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu semua peserta upacara yang masih bertahan dan tertib hadir. Kami salam hormat dan kami berikan aplaus secara bersama untuk kita. Saya pikir enggak apa-apa juga kepala BKSDM menertibkan ini begitu. Tentu yang kita istimewakan ketua beserta seluruh jajaran KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Kita berikan aplaus secara bersama. Dan yang tak kalah penting, tentu kepada seluruh para atlet kita yang akan berjuang nanti di Porprov Provinsi Sumatera Barat, membawa dan untuk menegakkan nama harum Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Kita berikan aplaus kepada seluruh atlet kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu semua, pagi hari ini kami ditugaskan kembali oleh Bapak Bupati melepas kontingen atlet kita Kabupaten Pesisir Selatan yang akan bertanding dan berlaga di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan laporan Ketua KONI Kabupaten Pesisir Selatan, kontingen berjumlah 726 orang. Itulah para pejuang kita sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Pertama, atas nama pemerintah daerah Kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak, terutama kepada KONI Kabupaten Pesisir Selatan dan tentu kepada seluruh para atlet yang akan nanti berlaga bertanding di Poprov Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, tentu ucapan ribuan terima kasih juga kepada seluruh para pihak, terutama Dispora Kabupaten Pesisir Selatan dan seluruh OPD. Dan juga yang tak kalah penting, BUMD, BUMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk DPRD dan Forkopimda. Semua ini bisa terlaksana adalah berkat kerjasama yang luar biasa di antara kita. Dalam kesempatan ini, tidak panjang dan lebar yang perlu kami sampaikan kepada seluruh para atlet. Alhamdulillah, kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin seluruh upacara ada pertanyaan, ini kenapa kok tidak seragam? Pada seluruh atlet kami sampaikan, kondisi ini bukan kondisi yang diinginkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Tetapi kondisi ini termasuk kondisi yang kita lihat Porprov yang dipaksakan tanggalnya. Semua KONI di Sumatera Barat ini meminta untuk bisa ditunda. Tapi Provinsi Sumatera Barat tetap kekeh. Memang ada rakor kepala daerah se-Sumatera Barat dua kali, disepakati tanggal 2 Oktober ini pembukaannya. Tetapi namanya mengurus pemerintahan berkaitan dengan anggaran, pasti ada situasi yang segala sesuatu yang tidak sesuai terus menerus dengan keadaan. Jadi pesan ini kami sampaikan kepada seluruh atlet. Adik-adik kami semua tetap merasa bangga, merasa tangguh ikut bertanding. Kondisi seperti ini bukan hanya Pesisir Selatan saja, tapi adalah semua dan hampir se-Sumatera Baratnya kabupaten kota dengan posisi dan keadaan yang sama. Siap bertanding semua? Siap membawa nama harum Kabupaten Pesisir Selatan? Saya yakin. Saya juga Ketua Cabor Hapkido Provinsi Sumatera Barat. Pengalaman saya sebagai ketua tidak hanya pengorbanan dari atlet, tetapi juga pengorbanan dari pengurus dan lain sebagainya. Maka daripada itu, jangan berpikir apa yang harus kita dapatkan, tetapi kerja keras membawa nama baik, terutama prestasi itu adalah untuk kita dan untuk daerah kita. Mudah-mudahan kami titipkan amanah ini kepada seluruh atlet. Insya Allah Pesisir Selatan juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026, kontingen Porprov dari Kabupaten Pesisir Selatan secara resmi kami lepas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dilanjutkan dengan penyerahan bendera kontingen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Haji Zainal Arifin, SKM MKes, sebagai Ketua Kontingen Pesisir Selatan pada Porprov 16 Sumatera Barat 2026 dari Wakil Bupati Pesisir Selatan. Ya, kita saksikan bersama penyerahan bendera kontingen dari Wakil Bupati Pesisir Selatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Ketua Kontingen Pesisir Selatan pada Porprov 16 Sumatera Barat 2026.
1: Ya. Adik-adik semua, tidak usah ragu bertanding, seperti disampaikan Ketua KONI, asuransi ketenaga kerjaan kita sudah ditanggulangi oleh Bunda Lisda. Kita beri aplaus kepada Bunda kita. Dan kita sebagai Ketua Kontingen langsung Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kontingen Kabupaten Pesisir Selatan kami serahkan kepada Bapak Sekretaris Daerah sebagai ketua rombongan. Insyaallah Pesisir Selatan juara.
1: Siap menerima limpahan tanggung jawab. Terima kasih.
2: Boleh bagikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kontingen Kabupaten Pesisir Selatan yang akan berlaga di arena Porprov 16 Sumatera Barat. Dan kami persilakan untuk mengabadikan foto bersama.
1: Tolong wakil. Jawab, saya bilang, saya sampaikan salam olahraga. Jawabannya jaya, jaya, jaya, tiga kali ya. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih.

0: depan banner, siap. Dan seluruh peserta kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih peserta upacara, silakan untuk kembali ke kantor masing-masing. Untuk sesi foto silakan adik-adik kontingen kita menuju ke sana supaya terlihat lebih indah dan lebih rapi. Ya. Kami undang juga Bapak Ibu Forum Perkumpinda dan Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah yang masih ada di kantor, silakan Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah untuk ikut bersama-sama foto bersama kontingen Kabupaten Pesisir Selatan menuju Arena Pohof 2026. Ya.
1: Baik. Ya, kita akan melaksanakan foto bersama kontingen Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Kontingen dan juga seluruh tamu undangan. Dipersilakan.
0: Ya, atlet mungkin bisa jongkok di bawah.

Dan sahabat Langkisau, itulah tadi kita sama-sama mendengarkan upacara Hari Kesaktian Pancasila dari lapangan kantor Bupati Pesisir Selatan sekaligus pelepasan kontingen Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Porprov Sumatera Barat 2026 kali ini. Dan sampai di sini dulu ya, Ci Daniel hadirkan SPP menemani sahabat. Nanti kita akan kembali dalam program selanjutnya dan kita hadirkan tembang-tembang kemerdekaan ya, sahabat Langkisau, untuk menyembah semangat di pagi hari ini. Ada lagu Coklat Bendera.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lambat, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Kepulauan Tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada malam itu mereka telah

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa,

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

0: melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, di hari Kamis 1 Oktober 2026, senang sekali Eci Daniel bisa menghadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam Varia Langkisau. Hingga pukul 10 siang ini, sahabat, kami hadirkan informasi terbaru di ruang dengar sahabat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM ataupun yang mendengarkan secara konvensional melalui frekuensi 91,2 MHz.

Sahabat Langkisau, kita awali informasi varian Langkisau pagi ini dari ranah nasional. Sahabat, Presiden Prabowo resmikan renovasi Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Sahabat Langkisau, Presiden Republik Indonesia meresmikan renovasi Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta, Kamis ini. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI sebelum berganti nama dan diresmikan menjadi Museum Kesaktian Pancasila. Sebelum meresmikan museum, Prabowo sempat meninjau bagian dalam museum yang didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, di mana ia melihat ornamen dan koleksi yang ada di bagian dalam museum. Di mana hari ini, Kamis 1 Oktober, Prabowo datang ke Lubang Buaya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana sebelum meresmikan renovasi museum, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Yang mana sebagai komandan upacara pada Hari Kesaktian Pancasila kali ini adalah Kolonel Mayor Edo Sidatar Halilintar, cadangan komandan upacara Kolonel PNB Sony Aji Pramono, dan perwira upacara Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa.

Selanjutnya sahabat Langkisa, Wamen Dagri Ripka tekankan pentingnya konsistensi pembangunan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan perencanaan pembangunan agar program yang disusun dapat terlaksana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Disampaikan Ripka saat menjadi pembicara kunci pada acara penyerahan penghargaan pembangunan daerah atau PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah tahun 2026 di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas Jakarta Rabu lalu, di mana penghargaan yang diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas yang dilakukan dalam pembangunan daerah. Di mana diharapkan untuk semangat bagi daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan secara berkelanjutan, termasuk memastikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selain itu, ia mendorong Pemda untuk memastikan pengelolaan anggaran diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat bagi banyak masyarakat, termasuk yang dicanangkan pemerintah pusat. Di mana Ripka juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah penerima PPD 2026, di mana ia berharap penghargaan yang diberikan dapat terus dipertahankan hingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terjaga. Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian PPN, Bappenas, dan pihak terkait yang menggelar kegiatan ini. Dalam kesempatan itu hadir Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Hasin, dan sejumlah bupati, wali kota, dan pejabat terkait lainnya. Sahabat Langkisa, Nestor Langa menyanggunkan sebilah pisau ke batang pohon pisang yang tak jauh dari kediamannya di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, NTT. Di mana ia menceritakan bahwa saat ini sudah terjadi krisis air bersih yang melanda tempat tinggalnya di Desa Tuanggeno, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur selama 3 pekan terakhir. Saat ini masyarakat setempat menggunakan air yang didapatkan dari batang pisang yang bisa digunakan untuk mandi, mencuci, hingga kebutuhan memasak. Meski rasanya sepat dan agak pahit, ia mengungkapkan kalau warga tidak punya pilihan lain.

Sahabat Langkisau, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan atau EBT hingga tahun 2060 mencapai sekitar 1 triliun US dollar atau setara dengan 17.892 triliun rupiah, menyesuaikan dengan kurs 17.892 per dolar Amerika Serikat. Di mana hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi dalam pre-event Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 yang bertajuk Resilient Business in Net Zero Era di Jakarta Rabu lalu. Ellen mengungkapkan kebutuhan investasi menjadi bagian upaya pemerintah mendorong transisi energi sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Di mana pemerintah Indonesia memperkirakan kebutuhan listrik nasional mencapai 600 terawatt hour dengan konsumsi mendekati 2000 kilowatt per hour atau KWH per kapita di tahun 2030 nanti. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Selain itu, sahabat Langkisau, dari penelitian Pusat Studi Energi UGM bersama Climate Catalyst menunjukkan skenario transisi industri baja berpotensi menghasilkan pertumbuhan PDB real tahunan sekitar 0,21% hingga 0,25%, lebih tinggi dibandingkan dengan skenario business as usual yaitu di angka 0,06% saja. Di mana solusi rendah karbon dapat menjadi peluang ekonomi apabila mampu meningkatkan efisiensi, membuka pasar baru, dan menciptakan nilai ekonomi. Sahabat, kita rehat sejenak dengan tembang Minang berikut. Tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center. Masih Yeci Daniel hadirkan informasi dari ranah nasional untuk sahabat Langkisau di pagi hari ini. Sahabat Langkisau, di mana Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Irjen PAS, Komjen Rudi Setiawan mengungkapkan pembentukan tim gabungan untuk investigasi fasilitas mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Di mana dari hasil temuannya bahwa bangunan mewah di Lapas Cibinong tidak terdaftar di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan anggaran bangunan bukan bersumber dari anggaran pendapat belanja negara. Bangunan ini akhirnya menjadi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Temuan selanjutnya bahwa ia mendapatkan informasi soal warga binaan yang ada di foto, di mana warga binaan diduga menjadi penghuni dan ini akan ditindaklanjuti. Terkait fasilitas mewah berupa tempat fitness, simulator golf yang ada di kawasan hunian juga akan didalami. Sebagaimana disimpulkan Rudi, hasil investigasi sementara yang dilakukan tim gabungan dari Kemenimpas, fasilitas mewah di Lapas Cibinong termasuk penyalahgunaan wewenang, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Kemenimi Pas membongkar dua rumah hunian kompleks di lapas kelas 2A Cibinong Bogor dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI pada Rabu lalu. Pembongkaran ini menggunakan ekskavator besar yang dilakukan atas desakan Komisi 9 untuk menjamin perlakuan yang tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan. Terdapat 10 dari 13 total bangunan yang dibongkar, di mana 10 bangunan tidak berizin dan bukan bagian dari aset negara. Pembongkaran terhadap fasilitas mewah tak berizin ini guna mencegah penyalahgunaan dan mendesak imbas IMIPAS agar membongkar hunian mewah hari itu juga. Sebelum dibongkar, petugas mengeluarkan isi rumah yang terdiri dari sofa, kulkas, lemari, kasur, dan televisi untuk dijadikan sebagai alat bukti pada proses investigasi lanjutan. Di mana barang-barang yang dijadikan barang bukti dan sitaan ini dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Pengamanan barang ini pun juga sesuai dengan yang diminta oleh anggota Komisi 9 DPR RI Rike Diah Pitaloka, di mana ia meminta pembongkaran jangan sampai menghilangkan barang bukti berupa fasilitas di dalamnya. Di mana ia menyebutkan pembongkaran prematur tanpa pencatatan dapat dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti. Jika ingin dibongkar, silahkan, namun dengan syarat semua bukti fisik, aset sofa, TV, layar lebar, dan kulkas harus dipotret, dicatat, dan disegel terlebih dahulu.

Selanjutnya, sahabat Langkisau, kita beralih dari informasi luar negeri di mana Amerika Serikat mengumumkan telah menyelesaikan penarikan seluruh pasukan dari Irak Rabu lalu usai menjalankan misi selama 12 tahun memerangi ISIS. Juru bicara Pentagon Shane Parnell mengatakan pasukan dan peralatan terakhir sudah diangkut dari pangkalan udara di Erbil, Irak Utara. Di mana Amerika Serikat menginvasi Irak di tahun 2003 untuk menggulingkan Saddam Hussein, di mana mereka menduduki negara-negara yang ada di wilayah Middle East untuk memasang pemerintahan yang dipimpin Syiah dan memerangi pemberontakan selama bertahun-tahun sebelum menarik diri pada 2011 lalu. Namun kurang dari 3 tahun, otoritas Irak memanggil pasukan AS untuk membantu melawan ISIS. Di tahun 2024, Amerika Serikat dan Irak sepakat mengakhiri misi pasukan Washington di negara Timur Tengah ini. Selanjutnya, sahabat Langkisau, hujan deras dengan intensitas ekstrim memicu gelombang banjir bandang dan tanah longsor di wilayah utara India serta Nepal. Bencana alam ini menewaskan sedikitnya 68 orang dalam waktu 3 hari terakhir. Negara bagian Uttar Pradesh, India, Badan Penanggulangan Bencana setempat pun mengkonfirmasi 56 orang tewas dan lebih dari 1.000 unit rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan air dan material longsor. Sementara Nepal yang baru saja berjuang dari dampak banjir dahsyat di akhir bulan Agustus lalu kembali dihantam gelombang susulan yang menewaskan 12 orang sejak Kamis 24 September kemarin, di mana 12 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana yang dipicu hujan deras seperti banjir dan tanah longsor. Dan ia menambahkan bahwa juru bicara Badan Penanganan Bencana Shanti Mahat mengungkapkan bahwa 7 warga lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. Sahabat Langkisau, Uttar Pradesh sendiri adalah wilayah yang dihuni lebih dari 240 juta jiwa, mencatatkan curah hujan mencapai 66,5 mm sejak Jumat lalu, melonjak tajam dari rata-rata musiman yang hanya biasanya berada di angka 7,6 mm. Lonjakan curah hujan ekstrim dipicu fenomena depresi atmosfer di Teluk Bengala yang bergerak melintasi daratan. Selain merusaknya rusaknya pemukiman warga, banjir merusak areal pertanian secara luas di India yang memicu kekhawatiran petani akan menunda masa tanam mendatang. Di wilayah lain India, yaitu Odisha, India bagian timur, meluapnya sungai-sungai utama memaksa otoritas setempat mengungsikan lebih dari 70 ribu warga yang tinggal di kawasan dataran rendah. Dan kerusakan pada jembatan dan gorong-gorong juga memaksa pemerintah India untuk menutup sementara kawasan wisata populer Devkun guna mencegah timbulnya korban jiwa tambahan. Di mana sahabat Langkisau, para ilmuwan India telah berulang kali memperingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrim di wilayah Asia Selatan ini akan terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat kenaikan suhu global serta perubahan pola iklim yang drastis. Masih dari luar negeri, sahabat, Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev resmi memecat Menteri Pertahanan Dauren Kosanov menyusul insiden tewasnya belasan prajurit Angkatan Laut dan dalam latihan militer di Laut Kaspia. Pengumuman pemberhentian ini disampaikan secara resmi oleh kantor kepresidenan Kazakhstan melalui dekret presiden. Kementerian Pertahanan Kazakhstan melaporkan sebanyak 17 prajurit Angkatan Laut tersapu ombak ke tengah laut saat menjalani latihan militer di wilayah Magistau, kawasan pesisir Laut Kaspia, akibat perubahan cuaca ekstrim dan angin kencang mendadak. Dari total prajurit yang terseret arus, sebanyak 14 orang ditemukan tewas. 3 prajurit lainnya berhasil diselamatkan oleh tim evakuasi. Otoritas berwenang langsung melakukan penyelidikan atas tewasnya prajurit dengan tuduhan kelalaian dalam menjalankan tugas untuk yang mengakibatkan konsekuensi berat serta pelanggaran aturan navigasi pelayaran. Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan pun telah mengkonfirmasi telah menahan 5 pejabat Kementerian Pertahanan yang diduga bertanggung jawab atas insiden mematikan ini.

Sahabat Langki Saho, kami hadirkan informasi dari Asian Games Nagoya untuk Anda. Sahabat emas dari Desak Made Rita Kusuma Dewi pada Rabu kemarin membuat posisi Indonesia naik klasemen di Asian Games 2026 dan bertahan hingga Kamis pagi ini. Desak Rita menjadi penyumbang emas keempat bagi Indonesia setelah tim bulu tangkis beregu putra Rahmat Erwin Abdullah dan Leo Roli Karnado Daniel Martin memberikan medali yang sama. Capaian di Asian Games sekaligus mempertahankan Rita pada edisi sebelumnya di Guangzhou di tahun 2023. Sahabat Langki Saho, kontingen merah putih kini mengoleksi 4 emas, 7 perak dan 20 perunggu yang membuat Indonesia di peringkat ke-13. Di mana Indonesia masih memiliki kans untuk menambah medali baik perak, emas, dan perunggu pada hari-hari ini. Dan atlet-atlet dari cabang olahraga seperti panjat tebing, e-sport, padel, dan bela diri. Persaingan di tengah papan klasemen Asian Games sangat ketat, di mana Indonesia hanya unggul perolehan perak dari Kuwait yang berada di peringkat ke-14. Sementara Hong Kong yang berada di peringkat ke-12 punya unggulan keping emas dan perak. Sementara di ujung pucuk klasemen terdapat China yang mengkoleksi 151 emas, 67 perak, dan 59 perunggu. Di mana negeri tirai bambu ini unggul 100 medali emas dibandingkan tuan rumah yang ada di peringkat kedua. Selain itu, sahabat Langki Saho, klasemen Asian Games 2026 per Kamis pagi ini 1 Oktober 2026 di mana China 151 perak, 151 emas maksud kami, 67 perunggu, 67 perak, 59 perunggu, Jepang 50 emas, 77 perak, 73 perunggu, Korea Selatan 24 perak, 24 emas, 30 perak, 49 perunggu, dan Uzbekistan di 16 emas, 19 perak, dan 19 perunggu, dan di urutan ke-13 Indonesia dengan 4 emas, 7 perak, 20 perunggu. Dan tentunya sahabat Langki Saho, masih banyak atlet-atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga yang berjuang untuk memberikan emas kepada Indonesia dan medali lainnya. Dimana untuk pertanggal Kamis ini, jadwal atlet Indonesia yang akan bertarung di Asian Games 2026 pertama dari cabang olahraga golf, dimana tim putri akan berjuang di pukul 5.46 waktu Indonesia Barat. Elaine Wijaya Women's Individual Stroke Play pukul 4 sore, Christina Natalia Yoko Women's Individual Stroke Play di pukul 5, Holly Victoria Halim Women's Individual Stroke Play, tim putra pukul 9.35, Randy Arbeneta Muhammad Bintang di Men's Individual Stroke Play, Naraji Emerald Ramadan Putra di Men's Individual Stroke Play, dan Jonathan Wijono di Men's Individual Stroke Play di pukul yang sama. Selain itu, cabang olahraga panahan, di mana atlet Nurisadian Asrifah melawan India di perempat final Women's Individual Compound pukul 8 pagi ini. Dari cabang olahraga menembak, Muhammad Fazau Aditya Farel dan Aris Febrianto beserta Dewa Putu Yadi Suteja bermain di permainan Men's Individual 25 Meter Rapid Fire Pistol dan tim putra final Men's Team 25 Meter Rapid Fire Pistol di pukul 8 pagi. Tim sepak takraw Indonesia akan melawan Singapura dan tim kuadran putri akan melawan Malaysia hari ini. Sedangkan cabang olahraga padel, di mana Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini akan melawan Jepang di perempat final, dan Novella Putria dan Beatrice Gumulya akan melawan Hong Kong di fase yang sama. Dalam cabang olahraga kano slalom, Ade Yohan Sutanto akan bermain di semifinal Men's Canoe Single dan Kadek Sinta semifinal Women's Kayak Single. Selain itu, atlet gulat Indonesia Andika Sulaiman akan melawan Filipina di 16 besar Greco-Roman kelas 77 kg putra. Dari judo, Dini Febriani akan melawan ke dalam kelas putri, yaitu di 16 besar kelas 57 kg.
Selanjutnya sahabat Langkisau, pada cabang olahraga taekwondo, Andi Sultan Altaf Mirza di semifinal POMC individual putra pukul 10 pagi ini, dan tim Mobile Legends Bang Bang MOBA akan melawan tim dari Myanmar pada final di hari ini. Selain itu, voli pantai Sofian Rahman Effendi Bintang Akbar akan melawan Jepang di semifinal di pukul 1 siang, dan bola voli indoor di mana timnas voli putra Indonesia akan melawan Filipina dalam klasifikasi perebutan peringkat 9. Dari panjat tebing, Aditya Tri Syahria dan Frederick Leonardo akan masuk ke babak perempat final, dan final di pukul 6 sore nanti. Dari berkuda, tim jumping babak pertama di pagi hari ini, dan dari cabang olahraga balap sepeda, Bernard Benjamin van Aert di Men's Omnium pukul 8 pagi. Tim hoki putra akan melawan Oman untuk klasifikasi perebutan peringkat 11 di hari ini. Dan sahabat Langkisau, itu adalah 16 cabang olahraga yang akan dihadirkan dalam Asian Games, di mana tim Indonesia melawan lawan-lawan dari negara Asia lainnya. Kita doakan atlet Indonesia supaya dapat tempat terbaik dan membawa medali pulang ke tanah air. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci sajikan informasi dari ranah nasional dan internasional dalam varia Langkisau, dan nanti kita akan kembali setelah tembang yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Hai sahabat Langkisau,
5: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
4: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
5: di 91,2 Langkisau FM.
6: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel masih menemani sahabat di Kamis 1 Oktober 2026 hari ini. Kali ini kami hadirkan informasi dari wilayah Sumatera Barat dan Pesisir Selatan untuk sahabat Langkisau dalam gawang Pasis ya, Kamis siang ini. Sahabat Langkisau pastinya di wilayah Indonesia hari ini diperkirakan bakal diprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, di mana dipicu oleh sejumlah dinamika atmosfer yang terjadi di tanah air. Untuk sahabat Langkisau yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kondisi cuaca melalui informasi bmkg.go.id di hari ini memperlihatkan suasana wilayah Kota Painan yang cerah berawan, namun potensi hujan akan menemani kita di siang hingga sore hari.

di mana menurut BMKG mengeluarkan daftar daerah berpotensi hujan sedang hingga lebat dengan angin kencang mulai perakiraan Rabu dan Kamis ini. Di mana untuk wilayah Aceh diperkirakan hujan lebat hingga sangat lebat, wilayah Sumatera Utara dan Barat pun sama, diprediksi berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. Sedangkan hujan dan angin kencang berada di Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Barat Timur, Kalimantan Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah berpotensi angin kencang saja berada di wilayah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Dan sahabat Langgi Saud, di hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melepas kontingen Pesisir Selatan dalam Porprov Sumatera Barat 2026. Selain Sumatera Barat, sebanyak 19 kontingen kabupaten kota resmi terdaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-26 Sumatera Barat. Kepastian ini memastikan seluruh daerah di Sumbar siap ambil bagian dalam ajang olahraga provinsi yang dijadwalkan berlangsung besok 2 hingga 14 Oktober 2026 ini. Ketua PB Porprov ke-26 Editia Warman mengungkapkan seluruh kontingen telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi Sirimau.

di mana Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus turut mengapresiasi atas tuntasnya proses pendaftaran 19 kontingen tersebut. Walaupun ia mengakui sebelumnya kondisi sejumlah daerah belum sepenuhnya siap menghadapi Porprov, namun semangat menyukseskan ajang ini membuat seluruh daerah akhirnya dapat berpartisipasi.

Bentuk kesiapsiagaan atlet dan kontingen pesisir selatan menghadapi Porprov, kepedulian terhadap perjuangan atlet pun kembali ditunjukkan oleh anggota DPR RI Dr. Haja Lisda Hendra Joni, di mana sebanyak 750 orang atlet, pelatih dan ofisial kontingen Kabupaten Pesisir Selatan yang berlaga di Porprov kali ini didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan dana pendaftaran kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kepada Ketua KONI Pesisir Selatan. Dukungan ini merupakan bentuk perhatian terhadap atlet, pelatih, dan ofisial yang akan membawa nama Pesisir Selatan dalam ajang olahraga tingkat provinsi ini. Dalam pendaftaran ada 750 kontingen ke BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi atlet, pelatih, dan ofisial selama menjalankan perjuangan di Porprov 26 Sumbar. Selain itu, dengan dukungan ini diharapkan seluruh peserta kontingen Pesisir Selatan semakin bersiap untuk berkonsentrasi penuh pada target prestasi yang akan dicapai. Masih berkaitan dengan Porprov Sumatera Barat ke-26, sahabat Langkisau, prosesi pengambilan api pekan olahraga berlangsung khidmat di lapangan Sultan Suri Maharajo di Rajo Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Rabu lalu. Api diambil dari Nagari Tua Pariangan yang selanjutnya dibawa dalam rangkaian kirap menuju daerah berikutnya sebelum berakhir di Kota Padang untuk prosesi pembukaan Porprov ke-26 Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Jumat 2 hingga 14 Oktober 2026 ini. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan prosesi pengambilan api Porprov.

Dengan dimulainya prosesi pengambilan api menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan Porprov dan Momentum untuk memperkenalkan Nagari Pariangan kepada masyarakat yang lebih luas. Api yang diambil dari Pariangan diharapkan membawa semangat pantang menyerah, sportivitas, persatuan, dan kesadaran bersama. Abdurrahman Hadi berharap Porprov ke-26 ini melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional dan internasional. Selain di bidang olahraga, tentunya pelaksanaan Porprov kali ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah penyelenggara.

Selanjutnya sahabat, kita beralih dengan informasi dari OPD dan instansi dari Kabupaten Pesisir Selatan, di mana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan hingga menyasar generasi muda di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui penyerahan kartu tanda penduduk elektronik kepada siswa-siswi SMA 3 Painan Selasa lalu. Penyerahan ini menjadi bagian upaya Disdukcapil memastikan setiap warga negara memenuhi persyaratan usia memperoleh dokumen kependudukan secara tepat waktu. Penyerahan KTP elektronik kepada pelajar diharapkan memberikan kemudahan dan membantu siswa memahami pentingnya pemilikan dokumen kependudukan sejak memasuki usia dewasa. Pelayanan ini dinilai memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan, dan dengan KTPL tentunya siswa tidak lagi mendapatkan kartu identitas sebagai anak bawah umur, namun juga sudah mengenal tanggung jawab sebagai warga negara dan sudah dianggap dewasa. Disdukcapil Pesisir Selatan berharap pelayanan jemput bola administrasi kependudukan ke sekolah-sekolah terus dapat diperluas dan semakin banyak pelajar memperoleh KTPL tepat waktu dan tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Selain itu sahabat Lengkisau, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pelatihan vokasi nasional batch 5 tahun ini di UPTD Balai Latihan Kerja Painan. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kopumnaker Trans Pesisir Selatan di Aula BLK Painan Rabu lalu. Batch kelima kali ini mendapatkan 6 paket pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dengan program yaitu servis kendaraan bermotor konvensional, perbaikan dan pemeliharaan AC untuk rumah tangga, fillet welder SMAW 3FPV, pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi smartphone, merias pengantin dan hantaran, serta membuat asisten pembuatan pakaian. Di mana total ada 88 peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan yang berlangsung mulai tanggal 30 September hingga 28 Oktober 2026 ini. Di mana program pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir selatan, hingga pelatihan diharapkan tidak dapat berhenti sebatas memperoleh keterampilan saja, tapi jadi bekal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Seluruh rangkaian program pelatihan vokasi batch 5 tidak dipungut biaya. Peserta pun mendapatkan sejumlah fasilitas seperti uang saku, konsumsi makan siang, seragam pelatihan, modul pelatihan, sertifikat pelatihan, serta sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

Sahabat Lengkesau FM, kami hadirkan lagu berikut dan tentunya masih akan kami hadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan untuk Anda.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center. Sahabat Langkisau, masih bersuarakan Eci Daniel dalam Gawang Pasisir di hari ini. Sahabat, di mana masih kami sajikan informasi dari wilayah pesisir selatan untuk Anda. Sahabat Langkisau, pesisir selatan meraih penghargaan UNESCO Tsunami Ready Community. Kabupaten Pesisir Selatan menerima penghargaan dari UNESCO dengan kategori Tsunami Ready Community dalam rangka peringatan 17 tahun gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 lalu yang digelar di lapangan Josal Akademi Football Kota Pariaman Rabu 30 September kemarin. Penghargaan ini diserahkan Gubernur Sumatera Barat kepada dua kabupaten di Sumbar, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Piagam penghargaan ini untuk Kabupaten Pesisir Selatan diterima langsung Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim di lokasi gladi simulasi. Di mana penyerahan penghargaan menjadi bagian dari kegiatan gladi simulasi gempa tsunami yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumbar dalam rangka memperingati kejadian gempa Sumatera Barat 30 September 2009. Di mana tema tahun ini mengangkat melalui mitigasi kebencanaan ini selalu kita tingkatkan kesadaran budaya bencana diikuti unsur pemerintah daerah penggiat kebencanaan serta pelaku pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Barat. Gubernur dalam arahannya menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan mitigasi dan simulasi bencana secara rutin setiap tahunnya yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten atau kota di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim mengungkapkan penghargaan dari UNESCO Tsunami Ready Community ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi daerah, namun ia menegaskan penghargaan yang didapatkan harus menjadi acuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dalam piagam penghargaan menjadi hendaknya menjadi acuan dalam peningkatan upaya kesiapsiagaan dan penyelamatan dalam potensi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, sahabat Langkisau, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pertemuan istri kepala daerah Iskada se-Sumatera Barat tahun 2026 ini yang dijadwalkan berlangsung di wilayah pesisir selatan. Dalam rapat yang digelar sebagai bagian upaya pemerintah daerah memastikan kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan secara matang supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Di mana keterlibatan lintas perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan teknis pelayanan selama kegiatan berlangsung, dan tentunya koordinasi juga diperlukan untuk memastikan aspek lokasi, transportasi, kesehatan, keamanan, protokoler, komunikasi hingga kebutuhan pendukung lainnya. Pertemuan Iskada se-Sumatera Barat tahun ini nantinya diharapkan menjadi ruang silaturahmi dalam mempererat hubungan antar keluarga kepala daerah se-Sumatera Barat. Dengan waktu pelaksanaan semakin dekat, pemerintah pesisir selatan pun terus mendorong koordinasi antar pihak agar seluruh rangkaian persiapan berjalan sesuai rencana. Selain itu, sahabat Langkisau, di mana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan Kamis 1 Oktober 2026 ini sudah dilaksanakan. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan langsung. Upacara yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten, staf ahli, bupati, serta perangkat daerah, pimpinan BUMN, BUMD, dan para veteran serta tamu undangan lainnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Usai pelaksanaan upacara, Wakil Bupati melepas kontingen Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanding pada Porprov Sumatera Barat, di mana pada kontingen pesisir selatan yang diberangkatkan untuk Porprov kali ini terdiri dari 726 orang, meliputi atlet, pelatih, ofisial, dan atlet yang bertanding di 42 cabang olahraga. Dalam kesempatan tersebut, Risnaldi juga menyampaikan harapannya agar seluruh atlet pesisir selatan dapat memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Sahabat Langkisau, demikianlah informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam Gawang Pasisir edisi kali ini, menghadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan untuk Anda. Sebelum kita tutup Gawang Pasisir kali ini, sahabat Langkisau, kami ingin memanggilkan terkait relas panggilan umum terhadap dari jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 54/PDT.G/2026/PN/PNN, di mana memanggil atas nama Marlina, perempuan yang lahir di Jalan Baru tanggal 7 bulan 7 tahun 1972 dengan nomor NIK 13010407077 2001, agama Islam, pekerjaan dagang, warga negara Indonesia yang beralamat di Sungai Pampan, Negeri Kotonan, Tigo Ampe, Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas. Namun saat ini alamat domisili yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Untuk sahabat Langkisau yang mengetahui keberadaan terkait atas nama Marlina yang juga disebut sebagai tergugat satu dalam kasus ini, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 54/PDT.G/2026/PNPN, di mana pelaksanaan sidang yang akan dilaksanakan Rabu 14 Oktober 2026 mendatang pukul 10 pagi bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan Pacurai, Pesisir Selatan. Sehubungan gugatan yang diajukan oleh Henry Mulyono dan kawan-kawan melawan Marlina dan kawan-kawan. Sekali lagi, sahabat Langkisau, jika sahabat mengetahui keberadaan yang kami sebutkan namanya dan informasinya tadi, harap informasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat mengikuti sidang di Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Painan, Salido, Pacurai. Sampai di sini dulu informasi yang dapat Eci Daniel sajikan di hari ini di Kamis 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, sahabat. Setelah ini kita akan beralih dan bergabung sambil mendengarkan relay dari RRI Pro 1 Padang terkait informasi dinamika olahraga.
Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kami, baik melalui frekuensi semua 1,2 dan mendengarkan secara streaming. Masih akan kami hadirkan program-program menarik lainnya hingga pukul 10 malam nanti. Tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Eci pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim Aswan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Andrea Hesam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
1: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
0: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
2: Yeah, of course, your coach will be not happy. In 5 goals, you are happy. In 5 goals, you are happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10. What's his name?
3: Ali.
2: And he was playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya. And they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
0: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asal lovely.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penuh tekanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Kurus Mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu di

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
6: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
7: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
8: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng

sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saat ini pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah untuk hari ini. Kemudian pada pukul 13.30 Anda kembali bersama saya di program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Kali ini saya pilihkan lagi sebuah lagu spesial untuk Anda di kesempatan hari ini. Ada Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: Kucak, kucak sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Tim futsal Kota Padang terus menyusun kekuatannya jelang tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Persiapan skuad Kota Padang.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga semua jemaah, kaum muslimin yang mengikuti acara kita live ataupun siaran ulang, hajat-hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dan juga diberkahi. Serta semoga kesalahan, kekeliruan, aib yang pernah dilakukan ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan. Juga seluruh amal-amal saleh semua diterima. Dan sebagaimana Allah satukan kita di pertemuan ini, semoga Allah satukan juga kelak kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Mungkin sebelum memulai jemaah sekalian, dari kemarin kami mulai isi kajian. Dan ini adalah pasca operasi mata sebelah kiri saya, sehingga masih belum boleh terlalu banyak kena cahaya dan debu. Sehingga saya harus membantu kaca mata saya dengan kaca hitam. Sehingga mungkin sebentar saya akan menggunakan kacamata hitam ini dengan menempelkan. Semoga bisa dimaklumi, tidak ada maksud untuk bergaya ataupun menunjukkan kacamata ini, bukan. Tetapi memang ini secara medis saya harus lalui sebagai proses. Semoga teman-teman bisa maklumi masalah ini tentunya.

Dan insya Allah kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita. Bedah buku ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid Hafizahullah. Dan kita akan masuk ke sambungan bab 17 tentang beberapa zikir yang dilupakan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, poin A-nya berdoa setelah berwudu dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit saya ingatkan, hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda faqala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin thumma ju'ilat fi tabi' falam yukassir ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berwudu setelah itu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tiada ilah yang berhak diibadahi selain engkau, hanya kepada engkau aku meminta ampun dan bertaubat, maka amalan itu, maksudnya wudu yang diikuti dengan doa ini, akan ditulis di atas sebuah cincin, kemudian distempel, sehingga ia tidak akan hancur atau berubah sampai hari kiamat. Nah, ini sudah kita jelaskan dan kita berharap semoga Allah mudahkan saya pribadi dulu, kemudian jemaah sekalian bisa mengamalkan ya. Jadi setelah wudu membaca, mirip dengan kafaratul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya tidak kembali lagi menjelaskan syarahnya, kita akan masuk ke bahasan poin B, zikir yang termasuk terlupakanlah berdoa ketika mendengar suara kokok ayam dan meminta perlindungan saat mendengar suara ringkikan keledai dan lolongan anjing. Saya izin menggunakan ini supaya bisa lebih sedikit mengurangi cahaya dan debu. InsyaAllah walaupun kita di ruangan secara online, tapi tetap juga saya harus lakukan jemaah sekalian. Kita akan masuk bagi yang pegang bukunya di halaman 267. Masalah poin B yang tadi sudah saya bacakan, berdoa ketika mendengar suara kokok ayam. Nah biasanya ini lebih kepada ayam jantan gitu ya. Tapi bisa berlaku secara umum karena memang dalam hadis disebutkan, nanti kita bacakan hadisnya, dik itu dalam bahasa Indonesianya adalah ayam jantan gitu ya, karena biasanya berkokok itu ayam jantan gitu. Kemudian juga jadi setiap dengar kokokan kita berdoa, nanti kita jelaskan apa hikmahnya, dan justru kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam jenis keburukan kalau kita sedang mendengar dua suara hewan, ringkikan keledai dan juga lolongan anjing. Dari judul ini, sebelum kita baca hadis, perlu kita jelaskan juga, karena hewan yang pertama tadi, yang tidak boleh atau kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari segala keburukan, ringkikan keledai ini, karena tidak ada di Indonesia ya. Keledai mungkin kita bisa katakan tidak ada di Indonesia. Kita punya kuda, tapi keledai tidak ada. Keledai itu lebih pendek dari kuda, dan Bapak Ibu yang maaf bukan menggurui, yang belum tahu bisa searching, tidak asing sekarang di handphone kita bisa kita tahu kira-kira seperti apa rupanya keledai itu. Kalau Anda pernah lihat kuda zebra, nah itu adalah jenis keledai. Perbedaannya biasanya di bagian wajah itu, kalau kuda biasanya lebih lonjong, kalau keledai lebih pendek bagian wajahnya, dan bagian gigi juga itu keledai biasanya lebih besar. Ya. Selain daripada itu, juga keledai lebih pendek daripada kuda. Seperti itu kurang lebih. Dan bahasa Arabnya pun berbeda gitu ya. Kalau keledai himar, kalau kuda itu hisan. Jadi berbeda gitu ya. Nah ini sedikit saya tambahkan karena lolongan anjing kita sudah tahu. Anjing lolong ataupun berteriak, mengangkat suaranya, maka itu masuk dalam hal yang harus kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan semua nanti ini, kenapa suara kokokan ayam kita berdoa memohon kebaikan, kenapa ringkikan keledai dan lolongan anjing kita justru berlindung kepada Allah dari keburukan, saya akan bacakan hadisnya. Dan ini sangat tepat diangkat oleh penulis sebagai bentuk zikir yang banyak dilupakan oleh orang.
Karena suara kokokan ayam ini hampir tiap hari kita bisa dengarkan, gitu ya. Dan ayam jantan ini bisa berkokok setiap saat, bukan hanya di pagi hari. Ya, di pagi hari memang

terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payanan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat. Kembali bersuara ke Daniel Fabri dalam musik istirahat siang menemani sahabat Langkisau di edisi kali ini, Kamis 1 Oktober 2020, ada bertepatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dari pagi kita sudah mengikuti bersama-sama ya sahabat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga di nasional ya, diadakan pada tahun ini. Tentunya sahabat, di bulan baru ini di Oktober, mudah-mudahan kabarnya sehat, segala sesuatu yang dimimpikan, yang diidamkan bisa tercapai ya di bulan ini, maupun yang kalau yang belum, yang di bulan kemarin, mudah-mudahan di bulan ini bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan lebih lagi nih sahabat ya, segala harapannya dan segala usahanya nih biar semua impiannya bisa tercapai. Asik. Oke, kita masih menemani sahabat di edisi kali ini dengan tembang kenangan dari dalam dan luar negeri. Buat sahabat yang ingin bergabung silakan di 08237441 4591.

Baik, apalagi so berikutnya yang pasti kita hadirkan tembang kenangan dari dalam negeri akan kubawa sampai mati ya. Berikut ini menemani sahabat yang tengah makan siang maupun tengah beristirahat santai di siang kali ini.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dari kawasan Jago Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara kena Adolf Fabri. Di siang kali ini kita hadirkan program Gawang Pesisir, beralih dari musik istirahat siang di edisi hari ini kami dari musik

0: Di streaming di Radio Box Online atau Sahabat Langkisau di siang kali ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya ataupun berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di edisi kali ini, boleh melalui line telepon, SMS dan juga WA di 082374414591 atau melalui kolom komentar di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik sahabat, di tengah aktivitasnya maupun istirahat siangnya, kita menemani dengan perbincangan bersama narasumber kita dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Sudah hadir sahabat yang pertama, kita sapa ada Ibu Fitria PT Fitria S Farm selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa Ibu. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak Ida.
0: Iya Ibu, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah hadir kembali, Ibu Fitria, di edisi kali ini. Boleh disapa dulu Bu pendengar kita, sahabat Langkisau.
1: Assalamualaikum sahabat Langkisau semua. Semoga siang ini dalam keadaan sehat dan sudah makan ya.
0: Iya, amin. Kecuali yang puasa sunnah kali ya Bu.
1: Oh iya, kecuali yang puasa.
0: Oke, okay. Dan Ibu Fitria sahabat lagi setidak sendiri, ada juga Ibu Riri Lovita SSIT MSI selaku Adalis Ketahanan Pangan Ahli Muda. Kita sapa. Halo Ibu, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang Kak.
0: Iya Ibu.
2: Dan juga selamat siang pemirsa.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir. Sehat Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan. Oke sahabat, pada hari ini tema kita ataupun pembahasan yang kita angkat adalah terkait dengan gerakan pangan murah ya Ibu, yeah, untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan seperti apa sahabat Langkisau gerakan pangan murah? Mungkin sahabat juga sudah sering ya, ataupun sudah ikut juga nih, sering juga mengikuti gerakan pangan murah. Namun kita akan membahas kali ini ya lebih mendalam terkait dengan gerakan pangan murah ini. Kita dengarkan saja langsung dari narasumber kita, Ibu Fitri ya. Silakan Ibu.
1: Iya, baik, terima kasih Kak Idel. Sahabat Langkisau semua, pernah dengar gerakan pangan murah enggak Kak Idel?
0: Pernah ya Bu.
1: Pernah
0: ya?
1: Pernah ikut belanja?
0: Pernah.
1: Pernah di Dinas Perikanan.
0: Di mana-mana ada gerakan ikut ya Bu ya.
1: Berarti artinya gerakan pangan murah sudah banyak dikenal juga oleh masyarakat kita, dan ini adalah salah satu kegiatan yang diangkatkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan. Sebenarnya lebih ke bidang pangan, tapi kalau di kita kan SOTK-nya Dinas Perikanan dan Pangan. Dan alhamdulillah gerakan pangan murah ini sudah kita laksanakan cukup banyak di Pesisir Selatan, sekitar 5 kali di tahun 2026 ini. Dalam rangka sebenarnya kita ingin mencoba melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengendalian inflasi pangan. Gitu Kak Idel.
0: Baik.
1: Jadi di gerakan pangan murah ini itu kita berdasarkan pada Undang-Undang Pangan nomor 18, bahwa di sana di pasal 55 dikatakan pemerintah itu wajib untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen maupun tingkat konsumen. Jadi acara gerakan pangan murah ini kita menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar produsennya bahagia, konsumennya juga tersenyum, gitu Kak Ida.
0: Baik. Ya. Tambahan Ibu Riri, silakan Ibu.
2: Oh, iya sedikit tambahan. Jadi kegiatan gerakan pangan murah ini juga sudah kita laksanakan ya Kak Ida ya. Jadi pada tahun ini, tahun 2026 ini sudah 5 kali. Barangkali Kak Idel ada belanja di mana ya waktu itu. Jadi yang pertama kita melaksanakannya di Bayang.
0: Di Bayang.
2: Di sana pada acara pembukaan TMMD dan juga kita membawa mitra kita TNI juga Bulog. Kemudian kita juga melaksanakan yang kedua di kantor Camat Tarusan. Seperti biasa ada mitra kita juga, ada Bulog, ada petani lokal juga ya. Kemudian ada UMKM juga yang kita undang. Dan yang ketiga kita juga ada di TPPKK Kabupaten Pesisir Selatan di 4 Jurai. Kemudian di yang di kantor kejaksaan. Yang waktu mau bulan puasa kalau enggak salah ya. Dan yang terakhir kali kemarin kami di Dinas Perikanan dan Pangan sendiri. Jadi perencanaan kami nantinya masih ada lagi sampai akhir tahun ya Bu Kabidnya, Ada lagi perencanaan.

0: Perkiraan, perkiraan 2 kali kegiatan lagi, Bu.
1: Sebanyak-banyak kita bisa.
0: Sebanyak-banyak bisa. Dan kita sedang mencari lokasi mana yang nantinya yang akan kita adakan gerakan pangan murah ini. Di mana di sini bisa dijangkau oleh masyarakat sendiri. Yeah. Jadi kita prinsipnya kejar bola ya, Bu Kabid ya. Langsung ke tempat. Jadi bukan di halaman kantor dinas kita lagi. Seperti itu. Kemudian yang terlibat di sini pada kegiatan gerakan pangan murah ini kan kita berkolaborasi dengan pemerintah juga, petani-petani kita, peternak, maksudnya di sana mana tahu ada nanti yang mau ikut serta berpartisipasi pada gerakan pangan murah ini. Kemudian juga di sana kan kita kalau di pangan ini kita kan ada kelompok tani kita juga, KWT, kalau ada yang ikut serta, kemudian juga UMKM kita sendiri. Kemudian kita tetap dan pasti mengundang Bulog karena memang mitra kita. Kemudian juga kita ada juga kios-kios pangan. Kita sendiri di sini juga di pangan ini sekarang ada kios pangan. Jadi di sana juga ada seperti menjual yang beras, minyak goreng, dan itu memang harga di bawah pasar. Seperti itu. Kemudian kita juga di sini berharap pada gerakan pangan murah ini, kita berharap di sini masyarakat tahu dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari gerakan pangan murah kita di sini. Jadi maksud kita gerakan pangan murah di sini, kita melakukannya penjualannya di bawah harga pasar. Dan itu memang seperti kata Ibu Kabid tadi, juga sudah ada di dalam juknisnya di stabilisasi pasokan harga pangan, dan itu memang dari pusat sendiri, dari Badan Pangan Nasional sendiri.
2: Baik, ya, itu terkait dengan gerakan pangan murah ya Bu ya. Nah, kalau untuk gerakan pangan murah ini kan memberikan harga di bawah pasar ya Bu. Itu apakah ada sebagian masyarakat yang mungkin merasa dengan harga yang mungkin di bawah pasar, kualitas yang mereka dapatkan apakah mungkin di bawah pasar juga? Atau bagaimana nih Bu ya? Kadang-kadang ada juga ketakutan-ketakutan dari masyarakat akan hal tersebut. Seperti apa Ibu Kabid?
1: Baik Kak Idel, jadi kalau kita ingat gerakan pangan murah, kalau Kak Idel ingatnya apa? Harga murah.
2: Harganya kan? Murah ya.
1: Banyak miring. Yang ya miring, banyak yang menyamakan dengan gerakan pasar murah katanya. Pasar jadi murah. Barang-barang yang murah bisa kita dapatkan di sana. Tapi sebenarnya konsep dari pangan murah ini beda dengan konsep pasar murah. Jadi pangan murah ini bagaimana kita mendekatkan jarak antara produsen dengan konsumen. Jadi hal-hal yang sebenarnya kan yang terjadi di lapangan kita, kenapa harga di pasaran naik itu adalah sumber produsennya itu letaknya jauh dengan konsumen. Contoh, kalau cabai merah ada kendala di Solo misalnya kan, Solo kan sekarang putus jalan, maka akan ada kendala penghantaran dari cabai dari Solo ke pesisir selatan. Nah karena stok kita di pesisir sedikit, nah itulah yang menyebabkan harga tinggi. Nah tugas dari pangan murah adalah mengupayakan agar kendala jarak, kendala biaya distribusi itu tidak terjadi. Jadi kita mencari di mana pasokan-pasokan selain Solo misalnya yang bisa kita ambil untuk di dropping ke daerah kita, sehingga harganya bisa kita tidak semahal kalau kita menunggu dari Solo. Jadi itulah pangan murah mempertemukan antara di mana petani kita memproduksi dengan kita menjualnya nanti. Jadi artinya gerakan pangan murah ini artinya menyediakan komoditi yang bagus dengan harga yang tidak dimainkan oleh harga pasar. Jadi kadang-kadang kan yang membuat harga mahal harga permainan harga di pasar. Padahal harganya tetap tapi entah gimana lah di ininya tiba-tiba naik cabai jadi 80 dengan alasan dan lain-lain gitu. Jadi tugas kita adalah menghubungkan itu, gerakan pangan murah. Dan alhamdulillah untuk kegiatan kita sebelumnya memang kita cuman kerjasama sama mitra Bulog ya. Barang-barang Bulog yang kita ambil seperti minyak kita. Minyak kita kalau di pasaran itu kan 19.000 di kedai. Kalau kita minta kerjasama dengan Bulog, maka dia bisa menjual dengan harga 15.500. Jadi seperti itu, dan pengalaman sudah 5 kali kegiatan, memang laku minyak kita tuh sampai ratusan dus ya terjual, ratusan dus terjual. Kemudian gula pasir juga seperti itu. Kemudian beras SPHP dan lain-lain. Artinya kita sebagai pemerintah itu memfasilitasi bertemunya produsen dengan konsumen sehingga tidak terjadi kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan baku. Karena kenapa Kaidel kalau pangan ini sulit dijangkau oleh masyarakat itu efek dominonya tidak hanya kepada pembelian tapi kepada gizi masyarakat juga berpengaruh nantinya. Betul. Karena kalau ibu-ibu kita tidak mensupport pangan yang cukup untuk anak-anaknya, maka anak-anak yang diasuh di rumahnya juga akan kekurangan asupan gizi yang cukup. Jadi sebenarnya pangan murah walaupun acaranya sepertinya cuman galeh-menggaleh, tapi sebenarnya itu membantu masyarakat agar mereka mampu menyediakan kecukupan pangan di rumahnya.
2: Berarti ada tambahan Ibu?
0: Iya, silakan. Ada sedikit juga. Jadi seperti yang kata Kak Idil tadi ya, Bu Kabitnya, berarti kalau memang pangan murah, berarti bisa jadi kualitas di bawah itu ya. Sementara kita tidak seperti itu. Jadi di sini tujuan dari gerakan pangan murah itu sendiri juga bisa menjamin keterjangkauan pangan itu bagi masyarakat. Dan juga untuk membantu masyarakat di sini untuk memperoleh bahan makanan itu ada. Makanya di situ ketersediaan pangan, betul juga kata Bu Kabit tadi, seandainya tidak ada tersedia, ini menyangkut ke gizi masyarakat juga. Sementara kita juga ada di dinas itu program makanan bergizi seimbang dan aman. Jadi ini kami di sini kegiatan atau program saling keterkaitan di sini. Jadi seandainya pangan ini tidak ada, sementara kita di sini untuk menstabilkan ya Bu Kabitnya, di mana bahan pangan itu tidak ada, di sini kita berusaha untuk menghadirkan pangan itu sendiri yang lebih murah sehingga bisa masyarakat menjangkaunya dan tercukupi kebutuhan akan pangan itu sendiri bagi masyarakat kita.
2: Berarti kita meluruskan juga nih Bu ya stigma masyarakat akan hal tersebut ya, jangan sampai mereka berpikir ini kualitasnya di bawah, padahal ini merupakan mungkin pengganti ya Bu ya dari produsen yang lain yang mungkin masuk ke dalam monopoli pasar ya Bu. Nah ini Bu, dengan pangan murah ini apakah juga nanti bersinggungan Bu dengan pedagang-pedagang yang lain yang mungkin harganya yang sudah melonjak atau bagaimana Ibu?
1: Iya betul. Jadi Kak Idel, kita mengadakan gerakan pangan murah ini kan ada dasarnya. Jadi sebelum kita angkatkan biasanya kita survei dulu apakah sudah terjadi kenaikan harga di pasar terhadap beberapa komoditi atau hal-hal lain, atau misalnya kekurangan suplai. Nah setelah kita, jadi ada petugas kita namanya enumerator harga di pasar. Mereka setiap hari itu melihat harga di petani dengan harga di konsumen. Ketika mereka mendapatkan, Bu, ternyata harga cabai hari ini tinggi sekali, Bu, dan masyarakat kesulitan. Baik kalau gitu kita adakanlah gerakan pangan murah. Coba kita cari pemasok cabai nanti di daerah yang bisa kita inikan, seperti Bayang. Karena kan binaan dari Dinas Perikanan Pangan itu ada binaan-binaan dari kelompok tani yang mereka pernah dibantu dengan modal, Kak Idel, modal untuk bertanam dan lain-lain. Dan kita berharap nanti mereka yang akan mensuplai pasokan yang kita akan jual. Nah seperti itu. Jadi ketika sudah disurvei ternyata harganya meningkat, nah disitulah kita mengadakan. Nah apakah nanti harga ini siapa yang menentukan harga? Tentu kita lihat di pasaran. Contoh pernah telur itu meningkat. Biasanya harganya 50 ya, 50-an, sempat naik 55 misalnya nih. Nah di situ kita cari pemasok yang menjual tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau terlalu murah tentu petani yang rugi. Kalau terlalu mahal masyarakat yang rugi. Jadi kita mencari langsung ke pemasok telurnya. Mereka bisa mensupport dengan harga 48. Jadi kan itu lumayan membantu. Artinya, dan 48 itu stoknya juga tidak banyak kayaknya. Jadi tidak semua bisa kita bantu, tetap pasar di pasar tetap akan juga mereka menjual, tapi artinya mereka akan hati-hati lagi menjual. Jangan terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal nanti dikomplain sama konsumen. Saya dapat kok tuh di kemarin di pasar murah 48, 49, kok bisa sini 56, seperti itu. Jadi itu tujuan kita, Kak Idel, karena sebenarnya modalnya bisa kita dapat dengan harga murah, cuma kenapa naik di pasaran, ya itulah permainan harga pasar tadi.
2: Tambahan Ibu,
0: boleh silakan. Dan sedikit juga kita mengadakan gerakan pangan murah ini bukan hanya di sini saja. Jadi kita memang kita lihat betul-betul. Jadi kita juga ada ke nagari-nagari, ke kantor camat juga. Kalau kita lihat dulu, kalau di sana terlalu tinggi harganya, memang di sana kita mengadakan. Jadi gunanya memang tujuannya untuk menstabilkan harga di sana. Jadi kita adakan pangan murah di situ. Nah di sini juga walaupun dia murah, tapi tetap yang pemasok kita tetaplah dapat untung ada dari hasilnya di situ. Yeah. Tapi memang tidak terlalu tinggi harganya, seperti itu.
2: Baik. Nah kalau dari Dida sendiri, Ibu, berapa lama nih Ibu persiapan sebelum dimulainya gerakan pangan murah ini? Kan mulai dari survei juga tadi, Ibu, ya mencari produsen, deal-dealan harga dengan produsen. Ini berapa lama nih Ibu persiapan yang dibutuhkan, Ibu Kabit?
1: Baik, kalau memang untuk tahapan pelaksanaan GPM kan pertama kita mulai dari survei lapangan, analisa harga itu sekitar semingguan kita coba amati apakah memang seperti itu kondisinya, karena ada yang cuma sehari tiba-tiba turun kembali gitu kan. Betul. Setelah ternyata memang terlalu naik terus grafiknya, kita mulai merancang-rancang gitu, kira-kira kita mau mengadakan di mana, kemudian setelah itu kita melakukan pendataan produsen. Jadi biasanya mitra yang sering kita ajak adalah Bulog. Jadi kita bersurat ke Bulog karena mereka bisa memberikan harga dengan subsidi dari pemerintah. Subsidi dari pemerintah, dan itu biasanya sebagai pengundang masyarakat untuk hadir. Walaupun di sana masyarakat tidak bisa membeli dalam jumlah yang banyak, agar distribusinya merata, itu pesan dari Bulog. Jadi paling dua bungkus isi 2 liter atau kalau beras mungkin satu
0: dibatasi,
1: dibatasi agar semua masyarakat menerima. Kemudian kita juga menghubungi produsen-produsen, Kak Idel. Itu cukup lama juga, siapa pemasok telur nanti. Dan kemarin kami punya pengalaman di Dinas Perikanan, ada yang menjual bertenak lele. Berani nggak menjual harganya di bawah pasar? Berani, saya kurangi 2.000 dan lumayan 15 kilo ya kemarin hadir. Jadi sebenarnya acara ini sangat bermanfaat sebenarnya kalau banyak yang ikut. Kita kemarin keterbatasan karena memang data-data pemasok, data-data peternak atau petani lokal kita masih kurang. Jadi itu yang akan kita coba kumpulkan kembali, karena mereka pun tertolong sebenarnya. Tidak perlu mereka membawa dari tempat mereka ke pasar dan dijual kembali. Tinggal di situ saja plek dijualkan, insya Allah laku. Kemudian yang ketiga, kita hubungi tempat pelaksanaan. Kalau di kantor camat Tarusan, kita kontak ibu camat dan lain-lain. Siapa yang harus kita hubungi. Kemudian yang paling penting ini sosialisasi. Karena kalau tidak diumumkan, tidak ada yang datang, nggak ideal.
2: Jadi siapa yang datang ya?
1: Iya, siapa yang datang. Kalau bu camat, dia dengan wali nagarinya, dia umumkan. Kemarin kita di Painan dengan mobil Kominfo, putar-putar. Alhamdulillah lumayan ramai kemarin, walaupun pembukaan belum ramai, tapi sudah itu ramai. Dan pelaksanaan sampai nanti pelaporan. Jadi kegiatan kita walaupun cuma menggali, itu ada pelaporan wajib yang kita laporkan, pertama ke Badan Pangan, yang kedua itu ke TPID, Kak Idel. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang di bawah asisten 2 di Kabak Perekonomian. Jadi kita melaporkan ke sana berapa apa komoditi yang dijual, berapa harganya, berapa lakunya, siapa pelaksananya, di mana tempatnya, dan itu dikirimkan langsung ke pusat. Itu mungkin Kak Ida. Jadi cukup lama, mungkin 2 minggu tuh paling minggu. Cepat, tapi dengan kondisi yang memang penuh perjuangan.
2: Terdesak-desak ya.
1: Terdesak-desak.
2: Baik Ibu, ini kan kita udah beralih musim juga Ibu ya, kemarin kemarau, saat ini udah mulai hujan nih Bu ya. Ini pasti ini inflasi bakal ada juga ya Bu. Ini bagaimana nih Bu, mungkin jadi pertimbangan juga Ibu ketika di bulan di akhir tahun ini Bu?
0: Baik Kak Idel, itu juga memang sampai akhir tahun ini kita juga akan mengadakan kegiatan ini. Dan itu semaksimal mungkin ya Bu Kabit ya, entah 2 kali lagi, entah berapa kali lagi. Jadi memang kita pantau dulu. Karena memang sekarang musim hujan ya Kak Idel ya. Pada musim hujan ini memang agak meningkat ya. Sekarang harga di pasar juga lagi meningkat ya. Jadi nanti perencanaan kami kalau tidak bulan besok nanti, kami akan mengadakan gerakan pangan murah juga. Nantinya akan kami laksanakan lagi ya.
2: Ini kalau dilihat 5 kali ini Bu, tempatnya kan masih di utara ya Bu. Selatan gimana nih Bu? Atau terhambat efisiensi?
1: Betul Kak Idel. Jadi sebenarnya operasional nggak banyak Kak Idel. Cuman membawa barang ke lokasi tersebut tentulah dengan mobil, mobil dengan bensin dan lain-lain. Dan itu yang kita sudah habis Kak Idel. Jadi kita hanya bisa mengejar yang dekat-dekat. Tapi mudah-mudahan di perubahan kemarin sudah diusulkan, mungkin paling jauh kambang atau batang kapas kita coba kejarkan nanti, Kak Ida.
0: Iya, dan nanti kami juga akan mengusahakan kelompok-kelompok binaan kami di sana nanti. Yeah. Jadi seandainya di kampung kami mengadakan atau di kecamatan mana kami mengadakan, kami akan hubungi kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok tani, UMKM yang mau ikut bergabung untuk meramaikan pasar gerakan pangan murah kita ini.
2: Seperti itu, Kak Ida. Nah, Ibu, dari gerakan pangan murah ini kalau misalnya kita lihat dari kabupaten yang lain, mungkin apa nih, Bu, yang jadi pembeda kalau di pesisir selatan? Atau mungkin ada yang dari kabupaten atau kota lain yang pengen diadaptasi nih, Bu, untuk di pesisir selatan?
1: Ya, mungkin kita belum sempat ya. Karena saya juga baru di bulan April saya gabung di Dinas Perikanan Pangan kan. Cuman kalau dilihat, diamati, memang kita harus mampu mengambil kesempatan dari berbagai CSR. Karena kalau tidak ada CSR tuh masyarakat juga agak kesulitan untuk datang. Contoh kemarin kita ada kerjasama dengan Bank Nagari. Jadi waktu di Tarusan itu kan dalam rangka pengendalian harga dalam rangka Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi Bank Nagari punya program belanja memakai kris. Dia beri

0: Koperasi Merah Putih ya, Bu ya.
1: Bisa juga sebenarnya bisa, tapi koperasinya belum join, ya. Belum ada ya yang belum memakai ini sebagai komoditi sepertinya. Jadi nanti kita bisa kalau ada di kolaborasi ya, kecamatan tuh kolaborasi, kita siap untuk kerjasama gitu untuk mengadakan. Mungkin kayak itu.
0: Baik. Bu Riri ada tambahan Ibu, silakan.
2: Iya, seperti ini sebenarnya gerakan pangan murah ini kan program dari Bappanas sendiri. Jadi intinya mungkin sama karena ini program dari pusat yang harus kita jalankan di provinsi, di kabupaten kota. Cuman di sini bagaimana laginya kita di kabupaten untuk menarik lagi. Menarik lagi masyarakat bisa datang ke kita, kemudian bagaimana kita juga mengupayakan kelompok-kelompok binaan kita untuk ikut bekerja sama dengan kita, kemudian UMKM kita juga, bagaimana cara kita di sini membawa mereka itu bergabung sehingga di sini bisalah menstabilkan harga sedikit, walaupun nantinya dengan adanya gerakan pangan murah ini tidak terlalu bisa ya Bu Kabitnya menstabilkan, tapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa
0: membantu masyarakat.
2: Ya, yang penting di sana kan ada yang pangan terpenuhi kebutuhan pangannya.
0: Oke, baik Ibu. Mungkin terakhir Bu, ada yang masih ingin disampaikan di sekitar himbauan maupun pesan kepada pendengar kita, silakan Ibu Kabit.
1: Iya, mungkin kita dari Dinas Perikanan dan Pangan kita berharap agar gerakan pangan murah ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk melaksanakannya secara berkala, Kak Idel. Dan kita menghimbau pada masyarakat mungkin untuk yang mungkin ada kecukupan. Karena di gerakan pangan murah ini sebenarnya bisa juga kalau misalnya ada donasi-donasi. Artinya donasi ketika kita menjual komoditi mungkin harganya cuma beda 1.000 dengan pasar kan tidak terlalu berdampak ke masyarakat. Mungkin kalau ada perusahaan atau apa yang ingin donasi bisa mensubsidi. Yang tadinya cuma kurang 1.000, saya donasilah setiap penjualan sekilo saya bantu 2.000. Jadi itu sebenarnya membantu sekali gerakan pangan murah, bisa membantu masyarakat, mereka tetap membeli dengan komoditi yang cukup bagus. Jadi itu kita berharap seperti itu, subsidi untuk komoditas. Kemudian juga kita berharap para petani tetap semangat. Kalau perlu mendaftar kepada kita mungkin Bu Riri silakan hubungi Dinas Pangan Bu, kami siap untuk bergabung menjualkan barang kami yang terbaik dengan harga yang mungkin tidak terlalu mahal di pasaran. Mungkin itu Bu Riri. Bu Kak Ida.
0: Bu Riri silakan.
2: Ada lagi jadi kami di sini berharap gerakan pangan murah di sini bukan sekedar kegiatan untuk menjual dengan harga yang terjangkau, tetapi juga di sini merupakan bentuk dari kehadiran pemerintah kita dalam menjaga akses pangan masyarakat, kemudian menstabilitas harga dan juga daya beli dan ketahanan pangan itu sendiri.
0: Baik. Terima kasih Ibu. Ibu Fitria, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Ibu Riri Lovita sudah hadir Ibu bersama kita. Terima kasih atas informasinya. Semoga lancar Ibu dalam gerakan-gerakan pangan murah berikutnya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di edisi kali ini. Kita ucapkan juga terima kasih sahabat yang sudah mengikuti perbincangan kita bersama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk sahabat yang mendengarkan. Kita tutup dulu Gawang Posisi edisi Kamis 1 Oktober 2022. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi.

Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan

0: di mana saja. JKN KISS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging.
2: Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
5: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
6: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Halo cantik, nama kamu siapa?
8: Eca.
7: Oh, lagi ngapain kamu?
8: Masak masakan.
7: Bapak ibu di mana?
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
19: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jago Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau masih bersama Del Fabri, kita hadirkan program Citra Keluarga dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dan Sama Lengkisau kita menemani sahabat hingga pukul 4 nantinya. Untuk informasi yang pertama nih, bagi sahabat pecinta kopi, nah tidak hanya untuk membuat mata melek, tetapi kopi ini juga banyak di sahabat manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, disampaikan sahabat bertepatan dengan momen Hari Kopi Internasional pada hari ini. Nah, untuk manfaat yang pertama yang bisa sahabat Lengkisau dapatkan adalah bisa mengubah bakteri di usus. Ternyata kopi bukan cuma bekerja di otak ketika diminum. Minuman ini juga berkaitan dengan perubahan mikrobioma, yakni kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication membandingkan orang yang rutin minum kopi dengan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Nah, kelompok yang biasanya minum kopi kemudian diminta berhenti mengkonsumsi kopi selama 2 minggu, hasilnya konsumsi kopi berkaitan dengan perbedaan komposisi mikrobioma usus. Ketika konsumsi kopi dihentikan, sejumlah perubahan pada mikrobioma dan juga metabolit juga ikut berubah. Setelah kopi kembali diminum, beberapa perubahan tersebut kembali muncul. Berikutnya sahabat Lengkisau, kalau selama ini kopi dikenal sebagai minuman untuk menemani bekerja, penelitian juga melihat kaitannya dengan kesehatan otak dalam jangka panjang. Orang yang minum sekitar 2,5 cangkir kopi atau 2,5 cangkir kopi berkafein perharinya memiliki risiko demensia 18% lebih rendah dibandingkan mereka yang minum sedikit atau tidak minum kopi. Kelompok ini juga mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih sedikit. Meski terdengar menarik, temuan ini perlu dibaca dengan hati-hati, di mana penelitian tersebut memang menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi kopi dan juga risiko demensia. Nah, sahabat Lengkisau, ketika minum kopi mungkin terasa perutnya bulas ya, pengen BAB. Ternyata sahabat respon tersebut bukan sekedar candaan. Penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal menunjukkan kopi dapat meningkatkan aktivitas gerakan usus atau motilitas kolon. Peneliti menemukan kopi dapat meningkatkan aktivitas bagian akhir usus besar pada sebagian peserta. Dan respon tersebut bahkan muncul sekitar 4 menit setelah minum kopi. Dan menariknya, efek serupa juga ditemukan pada kopi dekaf atau kopi yang sebagian besar kafeinnya sudah dihilangkan. Jadi, dorongan untuk BAB setelah minum kopi tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh kafein. Para peneliti menduga respon tersebut berkaitan dengan mekanisme, yaitu ketika aktivitas di saluran pencernaan memicu gerakan usus besar. Hormon dan sinyal saraf diduga ikut terlibat, meski mekanismenya belum sepenuhnya dipahami.

Berikutnya sobat lagi, so kalau selama ini kita menganggap kopi hanya soal kafein, ternyata ceritanya jauh lebih panjang. Mengutip dari Washington Post, kopi mengandung lebih dari 1000 senyawa kimia. Banyak diantaranya bersifat aktif secara biologis dan dapat berinteraksi dengan tubuh. Selain kafein, kopi juga mengandung berbagai senyawa seperti polifenol serta sejumlah zat gizi termasuk magnesium, kalium, niacin, dan vitamin B. Karena itu, efek kopi terhadap tubuh kita selalu bisa dijelaskan hanya bisa dijelaskan dari kandungan kafeinnya. Jadi sahabat, secangkir kopi yang menemani paginya maupun istirahat siangnya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar minuman yang membuat melek. Di dalamnya ada ribuan senyawa yang dapat berinteraksi dengan tubuh dengan cara yang berbeda.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami
5: orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pengenalan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Salam hormat untuk seluruh redaktur Persada ID, reporter, dan pendengar berita Indonesia Live dimanapun Anda berada. Semoga sehat, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Bersama saya Lisa Niana dari Radio Host LPPL Gemaranik 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kembali menemani Anda dalam berita Indonesia Live, Kamis 1 Oktober 2026. Yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, hari ini 1 Oktober 2026 juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk itu, kita melalui streaming YouTube Radio Gemar Randik Mubah menuju rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama diawali dengan kabar dari LPPL Gema Saijaan, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kabar untuk mendorong percepatan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli kembali melakukan audiensi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fajri. Silakan laporan Anda.
1: Dengar LPPL Indonesia. Setelah melakukan audiensi ke Balai KSDA Kalsel, kini Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli melakukan audiensi ke Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat RPKH PWPH di Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Membahas dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk infrastruktur prioritas daerah, yakni pelabuhan penyeberangan baru milik pemerintah daerah. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menjelaskan, Kabupaten Kota Baru terdiri dari dua wilayah, Kota Baru Kepulauan dan Kota Baru Daratan, di mana Pulau Kalimantan selama ini penyeberangan hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta dengan kapasitas terbatas, sementara arus masyarakat terus meningkat. Pemkab merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang ada. Nantinya pelabuhan akan dikelola perusahaan daerah Kota Baru dengan prinsip dari daerah untuk masyarakat. Bupati memaparkan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang 2 km telah dikerjakan pemerintah daerah. Setelah menyeberangi sungai selebar 40 hingga 50 meter, terdapat jalan 2,5 lebar kilometer yang masuk kawasan cagar alam yang diharapkan bisa dialihfungsikan sebagai akses ke Kota Baru Daratan. Bupati menargetkan pembangunan terrealisasi sebelum akhir masa jabatan dengan dukungan anggaran tahun 2028 dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Dalam audiensinya, Bupati didampingi Kepala Baperinda, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang disambut Kasubdit Perubahan, Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Yana Johana. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Fajri. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju LPPL Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, saatnya kita menuju LPPL Suara Gersik Kabupaten Gersik Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Gersik salurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang. Ada reporter Iza, silakan reporter Iza untuk laporan Anda selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Gersik menyalurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang, Kecamatan Balung Panggang, Rabu 30 September 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi 315 kepala keluarga, terdiri dari 2 tangki dari BPBD Gersik dan 5 tangki dari Forum Zakat Gersik. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani turut hadir dan membantu langsung proses penyaluran air bersama warga. Warga mengaku sangat terbantu mengingat persediaan air bersih mulai menipis dan sumber air yang tersedia terasa asin. Pemerintah Kabupaten Gersik terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Saya Iza, Suara Gersik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk reporter Iza. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Jawa Timur kembali. Ada LPPL Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Nganjuk terus bergerak cepat menekan angka stunting, sinergi lintas sektor diwujudkan melalui program bernama Gebrak Stunting. Ada reporter Edna Layla, silakan laporan Anda.
3: pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pertemuan strategis ini sukses digelar di ruang rapat Candi Lor pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Nganjuk S. Wahyuni Marhen. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting mutlak membutuhkan kerjasama banyak pihak. Berdasarkan pendataan, terdapat 404 anak yang memerlukan penanganan khusus. Kedepan, bentuk intervensi medis kepada anak tidak akan lagi diseragamkan. Setiap balita akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit.
4: SDI tahun 2024, kita dari 17,1% itu naik menjadi 22,8%. Terus untuk bulan imbang di tahun 2026, itu dari 5,99% naik menjadi 7,67%.
3: Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap penanganan berjalan tepat sasaran. Penyebab stunting diakui sangat kompleks, mulai dari gizi hingga pola asuh keluarga. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa ikut dilibatkan penuh. Sinergi ini diharapkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Studio Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nalaila. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Nanti kita akan kembali dengan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten

Lunto Padang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi masih di Berita Indonesia Live. Dan kita lanjutkan kembali. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dengan kabar Menteri PU, Sekolah Rakyat di Tanah Datar ditargetkan rampung pada tahun 2027. Oji Linggani, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum atau PU RI Dodi Hanggodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Rabu 30 September 2026. Kunjungan tersebut untuk memastikan secara langsung progres sejumlah pembangunan strategis Kementerian PU termasuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Tanah Datar. Kedatangan Menteri PU bersama jajaran disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Menteri PU atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 6 ruas jalan yang tengah dalam proses pengerjaan terdiri dari 3 ruas jalan provinsi dan 3 ruas jalan kabupaten. Selain itu, terdapat 32 titik irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian PU di wilayah Tanah Datar. Ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita karena pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sangat berkaitan langsung dengan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat Tanah Datar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar. Demikian disampaikan Bupati Eka Putra. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur mulai dari irigasi, jalan hingga jembatan saat ini berjalan sesuai progres. Sementara untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga tengah melakukan pelebaran jalan akses menuju lokasi dengan lebar 6 meter. Sedangkan untuk pembangunan sekolah rakyat sekaligus pasar Serikat C Batu Sangkar saat ini memasuki proses lelang di Kementerian PU. Menanggapi laporan tersebut, Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang terus mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Khusus pembangunan sekolah rakyat, Menteri PU memastikan prosesnya juga berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dan saat ini pembangunan memasuki tahap tender dan ditargetkan rampung pada Juli

0: 2027. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 siswa nantinya sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat yang berada di tanah datar. Demikian disampaikan oleh Menteri PU. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Oji. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan sehat selalu. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di rangkaian Berita Indonesia Live dan sudah menuju di menit ke-22 melangkah dari pukul 2 hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live. Ada Aan Kasianto. Silakan redaktur Aan Kasianto untuk laporan hari ini.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyatakan siap untuk menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sehubungan dengan temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, anggota Ombudsman RI Syafrida Razahan mengatakan bahwa ORI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman RI dan Komisi 8 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Ia juga menegaskan bahwa ORI siap untuk berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ombudsman RI dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 8 DPR RI Senin lalu terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas 2A Cibinong dikarenakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut. Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara ORI dan DPR RI sebagai bagian yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur An Kasianto. Selamat bertugas kembali dan sehat, bahagia, sukses selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita terbang menuju Kalimantan Selatan. Ada LPPL Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Tabalong mendapatkan beasiswa Tabalong Smart. Tidak hanya biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Langsung saja kita dengarkan laporan selengkapnya dari reporter Rina Rapita Sari. Silakan.
3: Ya baik, mendengar PPL Indonesia hingga tahun 2026, sebanyak 153 mahasiswa telah masuk dalam data penerima beasiswa Tabalong Smart yang dikelola Dinsos P3AP 2KB Tabalong. Para penerima sebelumnya telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi administrasi hingga dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP 2KB Tabalong Dodi Arif Priyono menjelaskan, beasiswa Tabalong Smart tidak hanya menyasar mahasiswa yang berkuliah di Tabalong, tetapi juga mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Dodi menjelaskan mahasiswa yang berkuliah di wilayah sekitar Tabalong akan mendapatkan beasiswa senilai Rp3 juta dengan rincian Rp2.500.000 untuk biaya UKT dan Rp500.000 untuk biaya hidup. Sedangkan bagi mahasiswa yang berkuliah di luar wilayah Tabalong seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya diberikan beasiswa senilai Rp4.500.000 dengan rincian Rp2.500.000 untuk biaya UKT dan Rp2 juta untuk biaya hidup. Dodi menyebut Pemkab Tabalong juga menjalin kerjasama dengan Poltekkes Bandung. Bagi mahasiswa yang berkuliah di sana, Pemkab hanya memberikan bantuan biaya hidup yakni sebesar Rp2.500.000, sedangkan untuk biaya UKT-nya dari pihak Poltekkes. Dodi menambahkan selain 153 mahasiswa yang saat ini masuk dalam data penerima, Terdapat 22 penerima beasiswa yang tahun ini telah dinyatakan lulus. Ia juga berharap program beasiswa Tambalong Smart dapat membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses pendidikan tinggi, sekaligus mendukung lahirnya lebih banyak sarjana asal Kabupaten Tabalong. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendukung program prioritas 1000 sarjana. Demikian, Rina Repitasari, LPL Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk LPPL Suara Tabalong, ada reporter Rina Rapitasari. Selamat bertugas kembali dan juga pendengar LPPL Indonesia. Usai sudah rangkaian Berita Indonesia Live hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Lisa Niana dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai host pamit. Pancasila menyatukan keberagaman, persatuan menguatkan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sampai jumpa dan tetap bersama Berita Indonesia Live di Persada ID.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Rangkisau FM.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: المحيط حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: jika kamu tidak mampu membuatnya. Dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
3: oh, ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, Jangan tunda lagi. Rumah Tangga Sehat, Keluarga Sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi Pak Joko, kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono, soalnya saya mau daftar CKN KIS dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Maksudnya adalah yang dimaksud di sini bertambah keberkahan daripada umur tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya pada setiap orang diantara kita dari judul ini, apakah kita ingin hidup berkah? Tentu orang-orang yang faham makna berkah akan mengatakan iya. Makna berkah artinya tercukupi. Ya, jadi kalau makanan itu dianggap berkah, pendapatan itu dianggap berkah, rumah tangga itu berkah, keturunan itu berkah, persahabatan berkah, berarti mencukupi. Kemudian dikatakan selain tuntunan hidup berkah, juga panjang umur. Itu tidak ada orang yang tidak ingin panjang umurnya. Kalau ditawarkan apakah Anda ingin meninggal sekarang atau dipanjangkan umur, kita akan katakan ingin panjang umur. Kalau orang-orang beriman, panjang umurnya tujuannya agar memperbanyak amal saleh, ya, dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan, sehingga nanti dia bisa mendapatkan maksimal pahala pada hari kiamat dan selamat dari siksa Allah. Kalau orang-orang kafir, mungkin mereka ingin menambah dosa-dosa mereka. Tapi kita sekarang bicara seorang muslim, karena kita sedang membedah buku berhubungan dengan bahasan seorang muslim. Dan buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Tentu saja kita fokus melihat apa yang ingin disampaikan oleh penerbit dan penulis. Di sini kalau kita lihat, ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penerbit, bisa dilihat di halaman 6 dan halaman 7. Karena di awal-awal itu adalah pembukaan. Ini pun sebenarnya masih masuk dalam mukaddimah buku, ya. Tapi beberapa lembar sebelumnya itu adalah pengantar penerbit dari halaman 3. Isinya itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pesan yang penerbit ingin sampaikan, buku ini diterbitkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang ingin dijadikan sebagai sebuah target. Saya bacakan di halaman 6, biar jelas buat kita dulu. Betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga itu dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, jauh dari kata berharga. Padahal jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara amal saleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Paragraf ini memberikan jawaban kepada kita, dan Bapak Ibu sudah bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana. Oh, ternyata buku ini sedang membahas bagaimana memaksimalkan umur yang Allah berikan, waktu dan kesempatan ini semuanya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, apalagi dosa. Inilah yang sedang diinginkan oleh penerbit, dan ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga Bapak Ibu kalau beli buku jadi tahu, oh ternyata buku ini sebenarnya isinya seperti ini. Kemudian diangkatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Asr oleh penerbit di situ. Sebagai orang beriman, cukuplah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bersumpah demi mas. Surah Al-Asr kita semua hafal, dan ini nanti akan jadi fokusan bahasan kita. Saya bacakan Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr, ya. Waktu. Tapi karena ada alif lam, wal asr, berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, inna ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid. Ya, untuk memastikan sesuatu, kalau dalam bahasa Arab ada penekanan, maka pakai inna, anna, ya, lakinna. Sini Allah mengatakan innal insan, terjemahan bahasa Indonesia, sungguhnya. Dia pasti manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di saat ini, di detik ini, kita mengunjungi sebuah kuburan, kemudian di situ ada satu kuburan terbuka, dan ada orang yang mati dari sekian banyak di kuburan itu dibangkitkan, kemudian diberikan opsi buat dia. Anda akan dihidupkan kembali, misalnya Allah mengatakan pada dia, Allah akan hidupkan dia kembali hanya setengah jam saja. Kemudian akan kembali masuk lagi di kuburan. Pertanyaan saya, dan tolong Bapak Ibu jawab di hati masing-masing saja. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan kembali untuk mengejar makanan favoritnya? Apakah dia akan meeting lagi miliaran rupiah? Apakah dia akan duduk, nonton, dan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang hanya mengisi waktu saja di dunia? Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sendaguro yang berlebihan misalnya? Saya yakin jawabannya kita tahu semua. Saya yakin kalau dia diberikan waktu hanya setengah jam, dia hanya melakukan dua sahal dari dua perbuatan. Kalau dua-duanya bisa, tentu dia akan kejar. Yang pertama, dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat 2 rakaat misalnya, atau 10 rakaat atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat mungkin yang Allah bolehkan buat dia, misalnya sholat wudu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan. Atau yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Sama halnya, kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, tentu kita berharap Allah berikan panjang umur, tapi kita harus sadari satu fakta, semua orang akan meninggal dunia. Saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berjalan menuju ke liang lahat masing-masing. Dan kita harus sadari itu, tidak harus masuk IGD dulu misalnya. Ya. Karena orang yang lalang di depan rumah sakit lebih banyak daripada orang yang masuk di rumah sakit. Berarti yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran. Karena ini tujuan utama bahasan buku kita. Bagaimana nanti kita menyadari, kalau Allah masih memberikan umur, maka jangan disia-siakan. Penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau seseorang di antara kita sekarang di ruangan ini, tiba-tiba dia melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi satu waktu. Misal saya sebagai contoh, di ujung ruangan saya lihat malaikat maut, Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian di saat itu, pada saat roh saya akan dicabut, saya masih diberikan kesempatan 5 menit saja. Setelah 5 menit saya akan cabut roh kamu Khalid. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya pasti akan coba mencari, menguras pikiran saya, amal soleh apa yang paling baik sekarang, 5 menit. Atau saya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, agar semua dosa saya dimaafkan misalnya. Ini pasti akan dilakukan oleh semua orang, kalau dia sudah lihat malaikat maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, kita tidak harus tunggu malaikat maut itu seperti tadi keadaannya. Karena mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya, kira-kira siapa yang punya masalah, lalu mengatakan, curhat aja sama saya. Saya banyak waktu. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal soleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal soleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian butuh dengan satu subhanallah. Kita butuh dengan satu alhamdulillah. Kita butuh satu la ilaha illallah. Kita butuh satu dengan Allahu Akbar. Kita butuh satu dengan astagfirullah. Kalau itu aja dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kita akan lakukan. Kenapa disia-siakan? Lisan seorang muslim hanya keluar kalau bukan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya zikir, berdoa, membaca Quran, ya, memberikan nasihat misalnya, atau hal yang mubah, tegur sapa, ya, atau berbicara hal yang bermanfaat secara duniawi gitu kan. Ada manfaatnya, bukan hal yang kosong gitu. Apalagi masuk pada perbuatan dosa seperti gosipin orang, fitnah orang lain, yang hanya membuat akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia. Jadi harus difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan banyak sekali manusia di muka bumi ini, selama di dunia mereka dikasih umur, mereka sia-siakan, rugi. Mereka akan menyesal nanti. Di hari kiamat nanti, Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan yang akan menyesal. Yang pertama itu, adalah para pelaku dosa, para orang kafir meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa karena enggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dosa terus. Dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu, dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil martarku ma la ya'ni. Termasuk ya, kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kita selalu mau tanya, kalau mau ucapin sesuatu, mau lihat sesuatu, mau dengar sesuatu, mau jamah sesuatu, mau langkah kaki ke tempat, maka harus kita pikirkan, ini bermanfaat atau tidak buat saya. Ini nanti akan bermasalah enggak dihisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau kita tidak pikirkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita main ucapin apa saja, kita main lihat apa saja, kita main dengar apa saja, jamaah apa saja, melangkah kaki ke tempat apa saja, mau haram mau halal tidak penting buat kita, maka pastikan kalau itu baik maka akan dapat balasannya. Tapi kalau itu buruk, ada konsekuensi hukuman, ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam masalah ini. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, demi masa waktu kalian di dunia, banyak manusia dalam kondisi rugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kecuali yang tidak rugi itu adalah orang yang sibuk dengan keimanannya dan amal salihnya. Dari amal salih ke amal salih yang lain. Dari zikir ke doa. Dari doa ke baca Quran. Dari doa baca Quran ke majlis ilmu. Dari, kalaupun harus yang duniawi mubah, nanya kabar orang, nanya tentang prestasinya, okay. Tapi enggak ada celah untuk masuk ke pintu-pintu dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukum. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran ini, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar melaluinya. Agar bersabar melalui. Golongan, saya kembali tadi ke golongan orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, munafik, dan orang musyrik. Yang kedua orang banyak berbuat dosa, gitu kan? Dia banyak sekali dosanya dan tidak sempat taubat. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal saleh. Dia masuk surga, sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan satu sholat malam saya, atau satu sholat duha saya. Oh, pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya yang miskin. Oh, pernah ada kerabat saya minta tolong, saya enggak tolong. Kenapa dulu ya saya tidak maafkan si fulan? Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu, peluang-peluang amal soleh enggak boleh disia-siakan. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malas. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau bangun, terbangun tengah malam nih. Ada kesempatan sholat malam. Langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Tidak usah negosiasi sama syaitan. Kasih enggak ya? Lalu syaitan bisikin, mungkin itu orang bohong, mungkin itu orang menipu. Bukan urusan kita negosiasi sama syaitan. Tugas kita orang minta kasih, dia bohong, dia akan dihukum sama Allah. Kita niatnya ikhlas, kita akan dapat pahalanya. Inna ma'al a'malu binniyat. Sering kami berikan contoh di pengajian, kalau kayak majelis ini ada orang datang membawa satu proposal masjid. Bapak Ibu, ini ada proposal masjid 100 juta saya mau bangun. Lalu kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Kita akan diberikan sesuai dengan niat kita. Inna ma'al a'malu binniyat. Allah akan kasih kita pahala bangun masjid walaupun belum dibangun, dan dia akan kena hukuman karena dia berdusta dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu tidak ada waktu ya bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakan waktunya. Ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh. Ya. Saya yakin mungkin di sini terutama Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah ada yang sepuh. Itu sudah luar biasa Allah banyak kasih kesempatan umur. Jangan lagi disia-siakan. Ada satu kisah unik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah kedatangan seorang yang sudah 60 tahun. Lalu dia berkata, orang itu mengatakan, ditanya sama Hasan Basri, umur Anda berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun, Anda menuju ke Tuhan Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia sedikit saya perbaikin. Keyakinan kita ucapin ini kalau ada kematian saja ya. Padahal dalam Islam kita ucapkan ini setiap kita merasa ada musibah atau ujian. Ya. Sampai para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu kalau jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar rumah, tiba-tiba cuaca berubah dan dia tidak bisa keluar. Inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar, pakaiannya belum siap. Misalnya, inna lillahi wa inna rajiun. Itu memang dibaca begitu. Ya. Ini bukan cuma orang mati saja. Setiap ada ujian kita ucapkan itu. Maka pada saat dia bilang begitu, kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang tidak. Kata Hasan Basri, maknanya kamu milik Allah dan kamu akan kembali. Artinya orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu. Dia harus tahu kalau dia akan dihisab. Akan Allah perlihatkan amal baik dan amal buruknya. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, ini nasihat beliau ya. Perbaikin sisa umurmu ke depan, ya. Maka Allah akan memaafkan kesalahanmu yang lalu dan memberikan balasan atas kebaikanmu yang akan datang. Tapi kalau kamu masih merusak sisa umurmu ini, masih berisi dengan dosa-dosa dan maksiat, pelanggaran dan pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan masa lalumu dan masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi ke depannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. Satu hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Saya pernah buat satu ceramah judulnya Inilah Hari Emasmu. Saya hanya bahas tentang hari yang Allah kasih kita. Sekarang ini, hari ini Allah kasih kita kesempatan di hari Selasa untuk duduk di pengajian ini. Ini hari emas. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya. Begitulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Yang lalu sudah berlalu. Kalau itu baik, kita isi dengan amal soleh, maka hari ini tambah. Kalau yang lalu buruk, hari ini bertobat. Ini hari emas. Karena belum tentu kita hidup besok. Kita gak tahu. Satu detik ke depannya kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka harus jeli. Kita yang harus menyadarkan diri kita sendiri. Dan itu pentingnya majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Memberikan penyadaran kepada kita. Pengajian itu yang penting adalah apa yang sedang disampaikan dan tidak penting siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar dan itu bisa membawa kita pada pertambahan keimanan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, terima amal. Karena tidak mungkin para da'i, para ustadz, para kiai datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa. Tidak mungkin. Kami hanya bisa pegang mikrofon begini dan mengingatkan. Maka orang yang cerdas mendengar, masuk, merenungi dengan pikirannya, masukkan dalam hatinya. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini akan terjadi nanti penyesalan yang besar. Itu yang dimaksudkan dengan makna surah Al-Asr ini. Kemudian dikatakan di situ, setelah terjemahkan surah Al-Asr, kita baca di halaman tujuhnya, supaya tidak merugi, maka jagalah keimanan itu. Inilah waktu dengan amal saleh. Ya. Atau isilah waktu dengan amal saleh. Maaf. Dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, mulai sekarang, setelah baca ini, ya, seperti itu pesannya sebenarnya benar-benar. Setelah baca ini, Anda harusnya sadar. Anda butuh amal saleh. Tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali Anda sendiri. Dan supaya juga bisa lebih konsisten, maka ajak juga orang lain dalam kebaikan. Jangan sebaliknya. Kita jadi penyebab ajak orang selalu dalam dosa. Gitu kan? Ajarin orang bagaimana cara gosip, bagaimana cara menipu, bagaimana cara berzina, bagaimana cara ini dan itu. Jangan, nanti kalau dia kerjakan, kita juga dapat dosa dia. Kemudian dikatakan, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bersabarlah dalam semua itu. Kita butuh bersabar. Sabar kata ulama ada tiga, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kayak bangun sholat malam, duduk di majelis ilmu seperti ini, baca Quran, apalah umroh dan haji, butuh kesabaran. Karena pasti akan godaan syaitan berat untuk membuat kita tidak melakukan ini. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Tapi sabar, kalau sedang datang bisikan syaitan jangan diikutin. Karena itu haram dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, ya gangguan orang, itu semua sabar. Itu yang dimaksud dalam sabar itu. Lalu dikatakan di sini, lalu bersabarlah dalam semua itu. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita semua. Dalam sabda beliau, iktanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan pada lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Di sini maksudnya masa muda adalah masa yang masih sehat. Ya, jadi bukan umur saja. Ya, jadi kita sayangkan kadang-kadang kalau anak-anak masih belasan tahun, masih ABG, oh itu masih belum saatnya ibadah, belum saatnya tutup aurat, belum saatnya masuk di masjid, apa-apa puas-puasin dulu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, gak apa-apa. Ayah dulu begitu kok. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ. Jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini, secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, gak apa-apa ibu dulu begitu kok. Ya, misal contoh. Ya. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan. Oh gak apa-apa, ayah juga begitu. Coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan. Buat kemaksiatan. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat lima waktu, mereka tutup aurat dari kecil, mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kemudian di sini dikatakan, jadi maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Ya, lalu dikatakan, wasihataka qabla saqamik. Dan juga sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mumpung masih sehat, ya, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah, maksimal. Sebelum nanti datang masa sakit di mana orang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Masa kayahmu, kamu mampu. Di sini kaya bukan harus kaya raya, tapi sudah punya kemampuan, punya pendapatan, punya tabungan sebelum datang masa miskinmu. Artinya sedekahkan, keluarkan di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah menasihatin para sahabat memberikan, membuka wacana pikiran mereka, dan sekaligus kita juga bisa pahami hal yang sama sekarang. Ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Maka kata para sahabat, tentu kami lebih suka mengelola harta kami sendiri ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan di masa hidupmu, itulah yang kamu kelola sendiri. Karena akan kau terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan yang kamu tabung terus, tidak disedekahkan, itu yang kamu biarkan ahli warismu mengelolanya. Belum tentu mereka bangun masjid, belum tentu mereka buat amal buat kita. Sekarang manusia banyak tidak paham masalah ini. Mereka sibuk nabung, padahal mereka bisa meninggal setiap saat. Kalau meninggal berarti tidak bisa lagi diapa-apakan harta itu. Sudah milik orang lain. Gitu kan? Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya, karena dia tahu dengan penuh keyakinan, ini dalam teori agama kita ya, dalam hukum agama kita, uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan, itu akan dibawa nilainya ketimbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan misal, maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin. Ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wa faragaka qabla syughlik, waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran. Berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah. Ya. Majlis ilmu yang kita hadiri, semua yang bermanfaat. Dari hal bermanfaat yang lain. Harus maksimalkan. Sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya, tidak bisa buat apa-apa, nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai kalau bisa ditambah. Emang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ulama Munabbih mengatakan, bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW? Dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun atau bahkan lebih dari itu? Bisa enggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Maka itu beliau tanya ya, dalam ini apa kiat-kiat yang harus dipraktikkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah? Maksudnya umurnya cuma sekian tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar? Jadi supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ya, memaksimalkan waktu mereka sehingga sisa umur ini semuanya berisi hal yang mencontohi mereka, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata penerbit, jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus-menerus ada dalam benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silakan menelaah buku ini. Semoga penyesalan kita di akhirat nanti tidak akan terlalu besar. Sedang orang beriman pun, sebab orang beriman pun akan menyesal. Mengapa semasa di dunia tidak beramal lebih banyak lagi? Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang dikerjakan tadi ya? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya? Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun, namun sayang seberapapun besarnya penyesalan mereka dan sekalipun air mata darah keluar tumpah dari mata mereka karena penyesalan itu,
1: tetap saja mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tapi the game is over, maksudnya permainan sudah berakhir, takdir sudah terukir, dan masa penangguhan telah berlalu. Tinggal tanda kutip merasakan siksaan di neraka, na'udzubillah, kata beliau.
0: Akhir kalam, semoga buku ini menjadi salah satu sebab bagi meningkatnya kualitas usia kaum muslimin, mempertinggikan keberkahan, mempertinggikan ya keberkahannya, dan mengoptimalkan amal soleh kita semua. Amin. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Nah, ini baru kita bahas tentang masalah tujuannya. Jadi memang ada tujuan. Semua penulis itu pasti dan penerbit punya tujuan menerbitkan buku ya. Karena kita bedah buku jadi saya seperti ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah buku ini atau dalam setiap beli buku, lihat daftar isi. Nah, daftar isi itu ada datang di halaman 10 di situ ya. Tentang masalah apa saja isi buku ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata isi buku ini nih yang dibahas. Nah gitu. Gak apa-apa baca buku itu tidak berurut dari bab pertama, gak masalah. Yang penting kita mulai baca. Karena banyak orang beli buku, cuma suka judulnya beli dipajang di rumah, gak pernah dibaca. Apalagi kalau sampai mau mengkhatam, menghabiskan, itu jarang sekali. Nah, ini salah satu sebab kenapa kami sering menggunakan metode pembedahan buku. Jadi supaya Bapak Ibu ya terbiasa untuk sering membaca buku, karena persentase masyarakat kita membaca buku ini masih sangat kecil ya. Kita mungkin lebih suka melihat, mendengar daripada membaca. Padahal sebenarnya membaca itu penting sekali, menambah wawasan kita. Dan kalau makin banyak ilmu kita, kita juga makin ya berhati-hati dalam melangkah, teliti, jeli ya, sehingga semuanya hal-hal yang bermanfaat saja. Dalam mukaddimah buku, penulis juga di sini mengangkat tentang masalah surah Al-Asr tadi, tidak kita ulangi lagi ya. Dan insyaallah kita akan masuk ke bahasan kita sekarang di bab atau bahasan yang pertama, mengapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan masa. Dan kita akan fokus bahas ini saja. Insyaallah sisanya kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kita yang kedua. Jadi buku kecil ini itu membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikannya ya. Dan 30 atau 31 poin itu belum dibahas. Nanti akan ada di bab setelahnya ya. Poin demi poin akan kita bahas untuk mendapatkan keberkahan dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan fokus membahas subjudul khusus, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa atau demi waktu tadi di dunia. Sudah saya berikan kronologisnya tadi, kita perkuat bahasan kita dengan apa yang ditulis oleh penulis, bisa dilihat di halaman 15. Kata penulis, Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya, serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, pernah enggak Bapak Ibu duduk, ya, maaf mayoritas ibu-ibu di sini, pernah enggak ibu-ibu ya secara khusus di sini berpikir, merenungi, kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa pada saat saya lahir, ya, kemudian semua ini sudah ada. Udara, pergantian siang dan malam, kita sudah punya status orang tua, ini ibu, ini ayah saya. Lalu kemudian kita diurus oleh ibu kita dari kecil, ya, diganti popoknya, maaf, dimandikan, segala macam. Ayah kita banting tulang cari rezeki untuk menyekolahkan kita, memberikan nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, mainan, dan segala macam. Sampai mulai kita besar, orang tua kita terus mengejar supaya kita berprestasi yang bagus di sekolah. Misalnya, dan mereka sedih pada saat kita tidak dapat. Kenapa ini semua? Ada apa ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa sebenarnya tujuan utama dari semua ini? Nah, ini kita harus paham. Ini pondasi dasar dalam bahasan kita ya. Pondasi dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibuka dalam surah Al-Dhariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ya. Kalau bisa buka Al-Quran di aplikasi handphonenya bagus ya. Itulah yang Allah sebutkan tentang tujuan kita ada di sini, di muka bumi ini. Kenapa kita lahir, untuk apa, waktu ini ada semua, fasilitas ini semua ada, air, api, pergantian siang malam, segala jenis makanan, ada orang tua kita yang mengurus kita. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ya, ayat 56. Ya, bunyinya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Potongan ayat itu ya, itu jadi saksi bahasan kita. Kata Allah, aku tidak menciptakan kalian wahai manusia. Ya, kecuali untuk jin dan manusia ini, kecuali untuk beribadah, mengabdi. Jadi, jawabannya adalah kalau Bapak Ibu tanya saya, "Ustaz, apa memang saya diciptakan di sini untuk sholat?" Iya, memang itu tujuannya. Untuk zikir, iya. Untuk doa, iya. Untuk sedekah, iya. Bakti orang tua, iya. Semua kebaikan yang Allah perintahkan, memang itu tujuan kita diciptakan. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, apalah semua ya. Itu enggak boleh. Memang itu tujuannya. Jangan Bapak Ibu keluar dari tujuan utama itu. Itu realnya itu. Kita memang diciptakan di sini, ini lahir di sini untuk itu. Memang untuk sholat, untuk tutup aurat, untuk belajar begini, majelis ilmu, untuk zikir, semua memang itu tujuannya. Jangan isi dengan selain tujuan itu. Kalau yang lain duduk ngobrol sama teman, janjian di sana sini, itu hanya sampingan. Jangan ini yang menjadi tujuan utama. Banyak orang ngobrol, lupa sholat. Loh, dia lupakan tujuan utama dia hidup ini. Dia pergi kepada hal-hal yang bukan tujuan utama dia. Apalagi kalau sampai melakukan perbuatan dosa, wa'na'udzubillah, itu akan lebih jauh lagi dari rel. Jadi kembali ke rel yang benar nih. Tujuan kita diciptakan, jin dan manusia memang untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk tahu mana yang halal kita nikmati, mana yang diperintahkan kita kerjakan. Wajib ataupun sunnah. Mana yang dilarang, haram atau makruh dijauhi. Memang untuk itu kita hidup. Jangan keluar dari itu. Itu jadikan pedoman hidup, ajarkan kepada siapapun yang kita kenal, memang itu tujuan kita hidup. Sehingga kita tujuannya, tercapai tujuan itu dengan mengenal Allah, mempelajari agama, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang mengabdi kepada Allah ini pasti jadi orang baik. Pasti. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Dan semua ada janjinya. Akan dapat ini, akan dapat itu misalnya. Ya. Dan semua yang dilarang dalam agama, bohong, menipu, membunuh, mencuri, apalah, ganggu orang lain, semua itu buruk, dilarang dalam agama. Jadi kalau orang kembali kepada rel yang benar, tujuan dari diciptakan, dia pasti jadi orang baik. Pasti. Gak mungkin tidak. Karena semua yang diperintahkan baik, yang dilarang semuanya buruk. Maka dia selalu jujur dan dia tidak bohong. Dia selalu amanah, dia tidak akan berkhianat. Memang begitu. Dia akan selalu membantu orang, dia tidak mengganggu orang. Nah, seperti itu orang kalau kembali kepada rel yang benar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, paragraf pertama dari halaman 15 tadi. Saya ulangi ya. Jadi Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya. Dan agar kita memeliharanya. Dan ada tujuan kita diciptakan. Serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Karena tujuan kita memang diciptakan untuk itu. Usia yang Anda jalani ini, wahai hamba Allah, wahai hamba, adalah ladang, maksudnya hamba Allah di sini, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat sana. Jika Anda memahaminya dengan kebaikan, jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka Anda akan memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan. Serta Anda dengan izin Allah masuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Ya, nanti di akhirat kita akan dengarkan ayat ini sebagaimana Bapak Ibu dengar sekarang dari saya bacakan. Surah Al-Haqqah ayat 24. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang makan dan minumlah di surga ini dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Tidak akhirat orang meninggal akan begitu. Siapa di antara kita berpikir yang bisa menjamin dirinya tidak meninggal? Tidak mungkin. Ada orang yang lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya sebelumnya sudah meninggal. Semuanya akan menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang tahu bocoran ini. Lalu diikutin sama dia. Oh ternyata saya ini diciptakan untuk ini loh. Lalu kemudian dia sibuk dengan amal saleh dan dia hati-hati sekali. Supaya di akhirat dia bisa selamat. Itu beruntung sekali orang seperti itu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa renungin apa yang saya bahasakan dan dicerna dengan pikiran dan direnung dengan hati lalu diaplikasikan. Ya. Ibu dan Bapak akan dapat keberuntungan. Dunia akhirat. Dunia akan bahagia kalau punya panduan hidup. Dan juga di akhirat akan selamat. Rugi sekali orang kalau tidak paham masalah. Di dunia ini cukup banyak miniatur yang kita bisa pahami tentang masalah akhirat. Semua kenikmatan, Bapak Ibu pernah makan makanan enak, pernah minum yang enak, pernah tidur yang nyaman, pernah pakai baju yang bagus, pernah gembira, itu semua miniaturnya surga. Itu cuma kecil dibandingkan akhirat di sana. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan dunia sama akhirat, dari sisi nikmat, ya, seperti jari telunjuk yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air di jari telunjuk itu. Tidak ada bekasnya. Ditiup angin pun jadi kering kembali jari telunjuk kita. Lautan yang luas itu seperti negeri akhirat. Begitu juga dengan hukuman-hukuman. Kita pernah keselio sakit, kita pernah diganggu orang, kita pernah jatuh, kita pernah apa saja yang Bapak Ibu pernah rasa tidak suka, itu miniaturnya siksaan neraka. Dan di sana akan lebih berat daripada itu semua. Oleh karena itu hati-hati, harus jeli dan sadar. Jangan terus lalai, nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi apa yang kita isi umur kita sekarang di dunia, itu akan kita petik hasilnya di akhirat. Cuma memang ada satu bonus Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita semua jangan sia-siakan. Kalau saya melihat ini kartu VIP dari Allah. Taubat dan istighfar. Kalau masa lalu kita itu pernah berisi dengan dosa-dosa, sekarang mumpung hidup istighfar dan taubat. Ya Allah maafkan semuanya. Bersihkan semua dosaku. Ganti dengan pahala. Mudahkan aku panjang umur di atas ketaatanmu. Segera sebelum menyesal. Itu tiket VIP luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah tidak buka pintu taubat, enggak ada taubat, enggak ada maaf bagi orang berlaku dosa. Maka tetap akan dibarter, ditimbang nanti amal buruk amal baiknya. Itu bahaya sekali. Karena kan kita tidak pernah tahu kadar amal itu berapa, kadar dosa itu berapa. Bisa saja dengan berbeda sedikit saja, amal buruk lebih banyak, kita masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Tapi Allah masih kasih kita dengan satu bonus, ya. Bahkan di hari Senin dan Kamis, kata Nabi SAW, di hari Senin dan Kamis, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan semua orang mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu ya dengannya. Maksudnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali orang yang dua orang sedang bertengkar. Maka kata Allah kepada para malaikat, tundalah pengampunan mereka berdua sampai mereka baikan. Sampai tiga kali diulangi. Jadi Allah berikan kesempatan. Kita bisa istighfar, kita bisa taubat. Kalau dosa-dosa kecil, semua amal soleh bisa membersihkannya. Wudu, sedekah, hadir majlis seperti ini, umrah dan haji membersihkan dosa-dosa. Kalau dosa besar, kita harus taubat nasuha, kata Imam Nawawi, dengan tiga syaratnya, ya. Yang pertama, kita meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi. Maka akan dibersihkan. Ya. Maka harus hati-hati sekali, ya. Saya ulangi, usia Anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka akan Anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan, serta Anda dengan izin Allah termasuk orang-orang yang telah akan mendengarkan nanti di akhirat diserukan ayat ini, makan dan minumlah dengan sedap, maksudnya di surga, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Sebaliknya, kata penulis, jika Anda menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan tidak akan berguna sama sekali. Dan Anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, وَهُمْ يَصْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37. Bunyinya, dan mereka nanti di neraka teriak-teriak. Ahli neraka itu teriak-teriak. Apa yang mereka teriak-teriak? Kita sudah dapat bocorannya sekarang. Jangan jadi seperti ini nanti. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Maksudnya, kami akan, kalau kamu keluarkan kami dari neraka, ya Allah, kami kembali dunia, kami akan amal soleh. Tidak mau lagi buat dosa. Tapi sudah tidak ada manfaatnya mereka ucapkan itu. Di saat itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Jadi jangan sampai ya kita mendengarkan ini nanti, perkataan yang mengatakan pada saat teriak-teriak di neraka, tidak akan berguna lagi kita untuk menyesal pada saat itu. Dan akan dikatakan kepadamu, di sini beliau lanjutkan lagi dengan firman Allah yang lain dalam surah Fatir ayat 37, masih berlanjut ini ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkara wa ja'akumun nadzir fadzuqu fama lidzalimina min nashir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Bukankah aku sudah kasih engkau umur, kata Allah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah banyak aku kasih umur yang sudah cukup untuk berpikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan ya tulisan itu, terjemahan ayat An-Nadhir, bahasa Arabnya, pemberi peringatan. Ini kata ulama tafsir, pemberi peringatan bisa bermakna uban yang tumbuh di kepala. Siapa di antara kita lewat 30 tahun tidak beruban? Nah, uban itu sudah peringatan, kamu akan mati loh, hati-hati. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah seseorang yang memiliki teman yang sudah meninggal, tetangga atau kerabat yang meninggal. Peringatan buat dia, dia juga bisa tetap meninggal. Ada juga yang mengatakan lahirnya anak-anak. Berarti sudah menandakan tanda-tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Begitu terus. Ya. Itu namanya peringatan telah sampai kepadamu. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi hati-hati, ini peringatan yang sangat tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti penyesalan akan datang di akhir. Sayang sekali. Tidak ada manfaatnya lagi pada saat itu. Ustaz, Berarti kalau begitu mulai sekarang kami gak bisa ketawa, Ustaz. Kami gak bisa senyum. Kami gak bisa kumpul sama teman-teman. Bisa. Siapa yang bilang gak bisa? Tapi yang diomongin yang baik-baik. Kumpul itu dalam hal amal saleh. Saling mengingatkan kebaikan. Bicara masalah pendidikan anak. Bicara masalah bagaimana kalau ibu-ibu melayani suami dengan baik. Bicara tentang apa? Kebaikan. Jangan lagi gosipin. Si Fulan sudah tahu belum? Ini baru buka WA pagi-pagi sudah tahu belum? Sudah tahu apa nih? Pembantunya dia ribut, suaminya cerai sama istrinya. Untuk apa ini? Tahu berita orang. Ya? Makin kita tidak tahu, makin bagus. Ya? Bapak-Ibu sudah tahu belum? Dalam rumah tangga saja, ulama mengatakan tidak boleh seorang suami atau istri mengatakan begini. Ya? Saya tidak mau berhubungan biologis sama kamu kalau kau tidak cerita, pernah gak kau berzina? Gak boleh tanya. Gak boleh tanya. Gak usah tanya. Kalau dia bilang, iya, saya sudah zina 1000 kali. Gimana? Kan jadi sakit hati dia. Gak usah nanya. Kalau depan mata kita lihat dia buat salah, Allah buka depan mata. Bukan kita sengaja nyari-nyari kesalahan. Allah buka depan mata kita. Si anak, si pasangan, si teman, partner bisnis. Dia buat kesalahan, kita ingatkan. Ini gak boleh, haram dalam agama. Di situ tugas kita mengingatkan. Kalau kita tidak tahu, jangan korek-korek. Jangan ambil tugasnya malaikat. Gak usah. Cek handphone, cari tahu. Ini benar gak? Untuk apa? Ada tugas, ada malaikat. Gratis nih bodyguard ini. Ya? Yang selalu awasi di mana saja dia safar, di mana apa saja dia kerjakan. Kalau saya Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem yang banyak orang lakukan sekarang, maka saya tidak bisa tenang. Saya kan tidak tahu istri saya ngomong sama siapa di rumah. Dia buat apa sekarang, saya tidak tahu. Kalau saya selalu ikut was-was, ini susah. Selalu cek CCTV, selalu cari tahu ini, selalu itu. Kan habis umur untuk itu. Kapan zikirnya? Kapan doanya? Kapan majelis ilmunya? Kapan kita kembangkan ide-ide prestasi kita? Kan gitu. Udah gak usah. Yang depan mata nampak, kita tegur kalau itu salah. Kalau benar, kita dukung. Selesai. Kita bertugas. Saya sebagai suami. Ibu-ibu sebagai istri. Misalnya kakak sebagai kakak. Adik sebagai adik. Teman sebagai teman. Hanya sampai ajal datang. Selesai. Selebihnya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan pada hal-hal tidak ada manfaatnya. Nanti akan datang penyesalan-penyesalan na'udzubillah pada hari kiamat nanti. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Baik, saya juga mau kuatkan ini bahasan kita sebelum kita pindah ke halaman setelahnya. Tolong Bapak Ibu buka surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayatnya 99.

Ya, ayat 99. Saya juga lagi buka. Sudah dibuka? Saya baca ya, bisa dilihat ya. Ini tentang Allah juga mirip tadi dengan surah Fatir yang kita bahas di sini. Allah menggambarkan tentang bagaimana nanti orang-orang yang kafir, orang yang banyak sekali pelanggarannya tidak sempat taubat, kalau mati bagaimana. Ini Allah sudah bilang, ini 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah bilang, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, barulah mereka mengatakan pada saat lihat malaikat maut, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Cari restoran favoritnya lagi? Kumpul sama temannya? Biologi sama pasangannya? Enggak. Coba perhatikan. Apa yang akan mereka bilang nanti kalau malaikat maut datang? Ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh. Di saat itu kita kalau mau mati nanti Bapak Ibu sekalian melihat malaikat maut, kita berharap apa aja amal saleh bisa kita zikir kah, doa kah, istighfar, sedekah, apa saja. Jadi dia berharap itu. Aku agar aku beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah bilang apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak mungkin. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Gak bisa. Nolak kematian gak bisa. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, malaikat maut kalau datang ajalnya detik itu mati di situ. Bagaimanapun keadaannya. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Terjemah sini dindingnya. Maksudnya kehidupan alam barzakh di kuburan. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Akan hidup di kuburan. Kalau dia orang beriman maka taman dari taman surga. Kalau orang kafir atau orang banyak dosanya, lubang dari lubang neraka, disiksa. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila nanti sangkakala ditiup, hari kebangkitan, hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Tidak ada lagi kakak cari adiknya, adik cari kakak, suami cari istri, orang istri cari suami, orang tua cari anak, tidak ada lagi. Orang pada ketakutan semua nanti pada hari kiamat itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Istri takut ketemu suaminya. Jangan sampai nanti ada kesalahan dulu saya tidak sempat minta. Suami takut ketemu istrinya. Orang tua takut ketemu anaknya.

ulaikahumul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di hari kiamat itu, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Untung itu selamat. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kepemilikan kita sementara. Kalau Bapak Ibu sekarang punya rumah atas nama Bapak Ibu sekalian, mau kendaraan atas nama kita, tabungan sekarang atas nama kita, sementara. Kalau kita mati, pindah jadi hak miliknya orang lain. Tidak ada. Kapan itu abadi di surga nanti? Sekali kita punya istana itu selamanya. Makanya kalau Bapak Ibu baca surga selalu diikuti dengan kalimat khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Sekali kita miliki istana itu selamanya. Sekali kita miliki pembantu itu selamanya. Sekali kita miliki paket itu selamanya. Ya. Di dunia ini sementara. Oleh karena itu beruntung orang yang membawa dunianya ini ke akhiratnya supaya dia selalu mendapatkan balasan yang baik. 103-nya, wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maksudnya dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Ya, disiksa. Orang yang menganggap neraka sudah sering saya dengar. Baik, Bapak Ibu mau punya gambaran begini. Coba ambil satu korek gas kecil yang biasa orang pakai. Itu kemudian kita nyalakan dan kita taruh jempol kita di atas. Berapa detik? 10 detik. Panas gak? Kalau 1 menit, bisa matang tangan kita, bisa luka bakar. Itu butuh operasi. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita ini dibakar? Pernah rasa demam yang tinggi misalnya, 40, mungkin kita semua pernah rasakan gitu kan? Saya pun pernah rasakan, itu panasnya luar biasa gitu. Tidur gak bisa, makan gak enak, interaksi sama orang gak enak, itu luar biasa. Itu baru panas begitu saja. Bagaimana kalau api yang membakar? Dan di neraka itu gak ada istirahat ya. Di dunia ini orang kalau buat kriminal di penjara, masih ada waktu dia mandi, masih ada waktu dia makan, masih ada waktu dia istirahat, sesekali dihukum. Tapi kalau di akhirat gak bisa. Per detiknya. Perhatikan 104-nya, ini ayat demi ayat ini, bukan saya bicara, Allah itu pesan kepada kita. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ahli neraka itu nanti muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka dalam neraka itu dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ini dalam cacat ini ada dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan nanti karena panasnya neraka sampai bibir atasnya penghuni neraka itu bisa dilipat ke kepalanya dan bibir bawahnya meleleh sampai ke perutnya. Itu namanya cacat, mereka cacat. Ini Nabi SAW bilang, tafsir daripada Al-Mu'minun 104 ini. Lalu 105-nya, Allah berfirman kepada ahli neraka, jangan dengar ini di akhirat, di sini cukup. Kita harusnya mengejar surga yang abadi, gitu kan? Kenikmatan luar biasa. Gitu. Allah mengatakan pada ahli neraka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kayaknya besar kata ganti Allah, telah dibacakan kepadamu sekalian. Seperti Bapak Ibu dengar hari ini, siang ini, ayat yang saya bacakan. Ini sudah sampai di kuping kita. Allah bilang, bukankah sudah sampai? Bukankah ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tapi kamu selalu mendustakannya, nganggap remeh. Ah, apa sih neraka? Apa sih peringatan? Ustaz ngomong apa tadi itu? Selalu dianggap remeh. Pengajian demi pengajian berlalu begitu saja, tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Tidak mengubah diri menjadi lebih baik. Ya. Dan ingat nanti kalau kita mulai berubah menjadi orang lebih taat, lebih saleh dan salihah, tidak usah peduli dengan perkataan manusia. Banyak orang terpengaruh dengan lisan manusia. Ini lisan ini pendek, begini aja nih, pendek. Ya. Oh kamu alim ya sekarang, oh, tiba-tiba berubah lagi. Kamu so alim, biarin aja orang ngomong apa. Ya saya takut dibakar di neraka. Saya takut nanti saya dihukum sama Allah. Kalau dia mau silakan dia, jangan saya. Nah gitu loh. Jangan selalu dengan lisan orang akhirnya kita jadi berubah semua. Kita jadi tidak soleha lagi, tidak soleh lagi. Nah, karena masing-masing akan bertanggung jawab. Semua orang, teman-teman sekalian yang dekat sama kita ini, maksimal akan menunggu di atas kuburan kita setengah jam. Maksimal. Tidak akan lebih. Ibu-ibu pasti sayang sama anak-anaknya. Sekarang kalau anaknya meninggal, mau tidur di kuburan sama-sama anak, tidak bakal. Pulang pasti. Sunnatullah itu peraturan Allah. Nangis ia sedih, tapi habis itu ditinggal. Tidur di rumah. Anak di kuburan, tidak mungkin masuk mau dikubur sama-sama. Tidak mungkin. Itu ibu sama anak. Jelas orang yang paling mencintai dan saling mencintai ibu sama anak itu di muka bumi. Maka begitu kan. Apalagi kalau cuma teman yang selalu bilang, ah gak usah lah, gak apa-apa, biar aja, gak lakukan aja, nanti gampang taubat. Ini orang bodoh kalau mau ikutin orang seperti ini. Dia enak ngomong,

Pada saat kita meninggal, dia cuma setengah jam, dia nangis, dia pergi. Aktivitas lagi. Selesai. Makanya hati-hati nih, kita harus jeliskan. Apa perkataan ahli neraka nanti? Ini harus kita renungi sama-sama. Ya. Jadikan cambuk buat hidup kita ini. 106-nya. Qalu. Mereka berkata, para ahli neraka itu. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami, dulu kami melanggar itu karena kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Baru mereka akui, ya dulu sih kena ikutin hawa nafsu, ya sih kena dulu tergoda teman. Tapi apa manfaatnya? Enggak. Perhatikan, Allah gambarkan terus ini ya. 107-nya. Mereka minta, mereka sarah aku ini, ya Allah memang dulu kami salah, kami dulu lalai, kami bikin menyesal-nyesal. Mereka mengatakan 107, Rabbana akhrijna minha fa'in utuna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, karena kami sudah sadari kalau itu salah, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih juga kembali pada kekafiran dan dosa-dosa, sungguh kami benar-benar orang zalim. Apa bermanfaat? Apakah Allah masih kasih kesempatan? Tidak. 108-nya Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Sifat Allah, sedikit kita jelaskan dulu ayat 108 ini. Sifat Allah itu Bapak Ibu sekalian yang sering kita baca dalam surat kita, dalam surah Al-Fatihah, ayat 3-nya, Ar-Rahmanu Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, maha pengasih. Sampai kata Nabi SAW, Allah itu ya menyiapkan 99 kasih sayang. Salah satunya Allah turunkan di muka bumi ini. Dan di antaranya induk hewan yang pada saat melahirkan, misalnya kuda melahirkan anak, dia tidak injak bayinya. Allah siapkan 99 nanti di akhirat. Allah sayang sama hambanya. Allah tidak ingin kita masuk dalam neraka. Tetapi kalau sudah masuk ke neraka karena banyaknya pelanggarannya, maka Allah akan bilang ini, tinggal di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan berbicara dengan anak. Di situ sifat Allah yang lain, syadidul iqab, Allah maha berat siksaan. Karena Allah sudah benci sama orang yang terus saja mau melanggar. Kita kalau kerja di satu perusahaan, teman-teman sekalian, ya, terus kita melanggar aja terus. Telat datang, tidak kerjakan pekerjaan, selalu ganggu teman, apa yang terjadi? Dihukum kan? Nah begitu juga orang kalau di dunia ini sama Allah SWT, pasti dihukum, gak mungkin tidak. Tapi kalau dia menjadi seorang pegawai yang berprestasi, on time kalau datang, suka mengerjakan pekerjaan dengan bagus, maka dia akan dapat gajinya, akan dapat bonusnya, akan naik jabatannya. Nah begitu keadaannya. Sudah ada dalam kehidupan kita ini sebagai sebuah contoh. Ada sebuah hadis yang perlu kita khawatir gitu, ya, dengan ancaman di dalamnya. Kata Nabi SAW tentang tafsir surah Al-Mu'minun ayat 108 ini, nanti ahli neraka akan berkata kepada para malaikat penjaga neraka, tolonglah sampaikan kepada Allah agar kami diringankan siksaan. Satu hari saja. Gitu kan? Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka, seingat saya sekitar 500 tahun. Enggak bicara. Enggak dijawab. Dibiarin aja. Setelah itu baru malaikat mengatakan, ya, kalian akan tetap di sini, terhina. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, mereka mulai memanggil Allah. Allah yang maha pengasih dipanggil sama ahli neraka ini. Ya Tuhan kami, tolonglah, keluarkanlah kami. Kalau kami kembali dunia lagi, ternyata kami masih berbuat dosa, kami zalim. Maka yang terjadi adalah, Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, seumur dunia. Miliaran tahun, Allah gak jawab. Setelah miliaran tahun pun Allah jawab dengan ini. Ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah setelah miliaran tahun ini, ya, tinggallah kalian di dalam neraka itu dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara denganku. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, semua ahli neraka menyesal luar biasa sampai keluar dari tempat air mata mereka darah. Dan kalau seandainya air mata mereka di neraka itu mau diarungkan kapal di atasnya, maka bisa kapal itu jalan di atas air. Air mata loh ya. Di neraka itu Bapak Ibu sekalian digambarkan dalam banyak hadis, orang kalau disiksakan keluar darah, keluar nanah, itu enggak dibersihin. Dibiarin aja begitu numpuk dan dijadikan sebagai makanan sama minuman mereka lagi. Itu luar biasa itu. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau ada yang dengar ceramah tentang neraka, dengarin baik-baik. Wih, ini ancaman nih, bahaya banget nih. Orang cerita tentang surga, kejar amal saleh. Kalau enggak bahaya. Ya. Bahaya sekali ini, hati-hati ya. 109-nya,
Allah berfirman, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya kalian pernah mendengar dan mengetahui segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa di dunia, ya Tuhan kami, ini orang-orang soleh dan soleh, selalu berdoa, azan sholat, tutup aurat, selalu diingatkan, ini proyek ini, enggak itu haram, saya enggak mau, dihati-hati sekali. Ada sekelompok hamba-hambaku yang berdoa di dunia, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu ayat 110-nya Allah cerita ini, Allah gambarkan nanti bagaimana mereka akan diancam dan dihardik di hari kiamat ini. فَاتَّخَتْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Ah, so alim. Apaan sih majelis taklim? Kenapa harus pakai jilbab begitu? Kenapa harus pikir ini halal atau haram? Udah gak apa-apa. Gini dan begitu ya. Kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu telah atau selalu menertawakan mereka. Lalu Allah bilang 111-nya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annam humul faizun. Sesungguhnya aku, hanya besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka di hari ini, maksudnya orang-orang yang soleh dan soleha tadi, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya, Allah tanya lagi ahli neraka, qala kam labithtum fil ardi adad sinin. Allah bertanya pada ahli neraka, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Kalau ada orang tinggal 60 tahun, 70 tahun, anggap umurnya 100 tahun, Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di bumi? Pada saat di akhirat nanti ini yang terjadi. 113, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'atin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, rasionalnya ayat 113 ini, pernah enggak Bapak Ibu ketemu sama teman SD dulu? Saya ketemu ya. Sekarang umurnya misalnya 40-50 tahun. Itu kalau kita lagi ngobrol, ingat enggak dulu di kelas itu? Kita kayak baru kemarin kan? Benar enggak? Atau mungkin kita ketemu 10 tahun yang lalu, kita pernah sama-sama apalah safar kemana. Ingat gak dulu itu? Kita ingat seperti baru hari itu saja. Begitu nanti di akhir. Semua paket kita lahir di muka bumi sampai meninggal. Oh cuman ini ya. Begitu nanti. Sebentar sekali ini Allah sudah bocorkan. Ahli neraka itu hidup berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun, mereka akan bilang, sepertinya cuma sehari atau dua hari. Rugi banget itu. Ya dia menyesal tapi tidak ada gunanya pada saat. Lalu Allah mengatakan 114-nya, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia memang atau di bumi melainkan sebentar saja. Maka kalau sesungguhnya kamu mengetahui, maksudnya kamu menyadari. 115 terakhir, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwasanya sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Kamu lahir di muka bumi ini tadi punya sistem, punya orang tua, punya segala macam. Ini main-main saja. Ya. Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Maksudnya kamu kira tidak akan dibangkitkan, tidak akan ditanya amal baik, amal burukmu? Itu kebodohan. Maka Allah memberikan ayat-ayatnya ini supaya kita menyadari tentang bahayanya waktu yang berlalu dan disia-siakan. Baik, kita lanjutkan buku kita. Ini masih ada sekitar dua lembar lagi. Di halaman 17-nya, yang dimaksud dengan tadi, dalam surah Fatir ayat 37, ya kita kembali tadi ke halaman 16-17 ya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, tadi saya katakan pemberi peringatan itu bisa uban, bisa lahirnya anak, bisa meninggalnya orang yang dikenal, dan maka rasakanlah ya, azab kami dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Di halaman 17 ayat ini, bukankah kami telah menjadikan kamu memiliki usia yang panjang? Usia yang panjang adalah hujjah atau argumentasi untuk membantah kelalaian orang-orang nanti. Allah telah memberikan kesempatan kepada hamba yang dihidupkan hingga 60 atau 70 tahun. Siapa saja yang merenungkan, maka ia akan mengerti bahwa kehidupan kita ini terbatas dan bisa dihitung dengan tahun dan hari, bahkan dengan jam dan detik, tanpa kita bisa menambah satu detik pun.
usia kita ini pendek bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang berusia ratusan tahun. Seseorang dari mereka ada yang hidup 100 tahun atau lebih, bahkan hingga 1000 tahun. Seperti umatnya Nabi Nuh ya, mereka itu umurnya sampai 1000 tahun. Adapun umat ini, maka usianya sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui usia itu. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Jadi ada orang meninggal sebelum 60, ada orang meninggal setelah 60 atau 70 tapi sangat sedikit. Umumnya orang umat Islam ini umat Muhammad hanya 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang sudah mendekati angka-angka ini hati-hati ya. Jangan terus lalai. Kata beliau, seandainya kita punya di halaman 18 ya. Tanda kutip, seandainya seseorang hidup berusia 60 tahun, 20 tahun darinya dipakai untuk tidur dengan asumsi seseorang tidur 8 jam sehari. Kan kita punya 24 jam sehari ya. Kalau kita tidur 8 jam berarti sepertiganya sudah hilang. Kan 8 kali 3 24 ya. Jadi kalau 8 jam tidur maka sudah habis 20 tahun. Kemudian dikatakan 15 tahun sebelum balik. Itu juga belum dicatat amal. 5 tahun untuk makan dan waktu yang dipakai untuk santai 20 tahun. Yang tersisa tinggal 20 tahun yang mencakup waktu-waktu untuk bekerja. Demikianlah tidak diragukan lagi. Jadi berapa tahunkah ibadah yang kita alokasikan dari dunia kita? Tanda tanya. Walaupun kita andaikan usia seluruhnya adalah untuk ibadah, yaitu 60 tahun, maka itu pun hanya setara dengan 3 menit saja bila dibandingkan dengan hari kiamat yang seharinya adalah sama dengan 1000 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Jadi kalau Bapak Ibu buka surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 47 ini, Allah menyebutkan itu ya. Kalau satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu dunia, ya. Jadi waktu akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Jadi rasionalnya mirip dengan hitungan waktu kita dengan lalat misalnya. Mungkin satu hari kita itu sama dengan sekian tahunnya lalat ya, dan seterusnya. Itu contoh saja ya. Sehingga kita bisa tangkap dari situ perhitungan memang waktu yang cukup panjang di akhirat itu sangat masuk akal. Lalu beliau mengatakan di sini, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, itu arti surah Al-Hajj ayat 47, adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saudaraku yang tercinta, kata penulis, seandainya manusia hidup selama 60 tahun dan ia menyia-nyiakan 1 jam dalam sehari, niscaya dia datang pada hari kiamat membawa 3 tahun yang hampir tanpa terisi satu kebaikan pun. Demikian pula sekiranya dia menyia-nyiakan 2 jam, berarti ada 6 tahun yang kosong dari kebaikan, bahkan mungkin terisi dengan amal-amal keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, kata beliau. Berapa jamkah dalam sehari semalam waktu yang diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan berapa jamkah yang diperuntukkan bagi dunia? Sebenarnya seseorang yang soleh di antara kita, jika ia melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu 1 jam misalnya, dan 1 jam lainnya digunakan untuk membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah atau selainnya, maka yang tersisa adalah 22 jam. Waktu yang cukup lama itulah yang hilang setiap harinya untuk komunikasi, bepergian, kunjungan, pertemuan, pesta, menyimak informasi, bekerja, makan, minum, tidur, istirahat, dan bercengkram. Sampai sini saya mau jelaskan dulu. Pernah dengar istilah mubah ya? Berarti mubah itu kalau dalam ilmu fikih kita, kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, minum, tidur, mandi. Ini mubah nama hukumnya. Tapi dalam Islam, Bapak Ibu bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Yang tadinya tidak berpahala jadi pahala. Ini supaya kita maksimal. Contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa gerah. Di saat kita gerak, kita gak nyaman. Ya. Dan Allah kasih kita pada saat mandi, kita segar. Agar kita selalu merawat tubuh kita mandi. Gitu kan? Jenazah aja dimandikan.
Tapi yang penting jangan mubazir, jangan berlebihan. Ada orang 1 jam, 2 jam di kamar mandi. Dia berikan hak badannya. Nah, kalau orang mandi mubah, tapi kalau dia niatkan untuk memberikan hak jasad, bisa jadi sunnah. Makan dan minum mubah. Kalau hanya sekedar hilangin lapar, haus, mubah. Gak ada pahala, gak berdosa juga. Yang penting dia tidak makan yang haram. Tapi kalau dia ubah niatnya untuk memberikan hak badan, karena yang memberikan, menciptakan kita Allah, yang mendatangkan rasa lapar Allah, dan yang juga menunjukkan kalau lapar itu sebenarnya butuh asupan makanan adalah Allah. Yang membuat juga kita kenyang selanya adalah Allah. Kalau kita niatkan untuk memberi hak jasad, jadi sunnah. Misal contoh. Jadi hal-hal yang mubah pun bisa kita ubah menjadi sumber pahala buat kita. Yang penting teman-teman sekalian, semua pintu pelanggaran tutup. Bagaimanapun, sekecil apapun, usahakan tutup semaksimal mungkin. Semua pintu ketaatan kerjakan. Termasuk amal-amal yang tidak pernah mungkin atau jarang kita kerjakan selama ini, mulai dikerjakan. Ingat, amalan-amalan sunnah juga ibadah. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, zikir pagi petang, zikir habis sholat, sholat-sholat sunnah itu ibadah, itu perintah juga. Jangan kena, oh kan sunnah, enggak dosa kalau tidak dikerjakan. Tapi sayang, amal sunnah itu akan membantu amal wajib kita. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, awal amal dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Kalau dia rusak, maka rugilah dia. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, di saat amal sholat wajibnya hamba itu kurang, lihatlah amal-amal atau sholat sunnahnya. Kalau ditemukan sholat duha, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat udhu, sholat tahajud, itu nanti melengkapkan sholat wajib kita yang kurang. Dan ya, kalau ada dilengkapkan, gitu kan? Dan itu berlaku kata Nabi SAW kepada amal-amal lain. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Haji dibantu dengan umroh. Ya. Kemudian zakat dibantu dengan sedekah. Jadi amal-amal sunnah itu manfaatnya besar sekali. Jangan disia-siakan. Mulai sekarang kerjakan. Jadi kan, apa yang kita tidak pernah kerjakan, kerjakan semuanya. Baik, selanjutnya. Dia mengatakan seandainya seseorang hidup selama 70 tahun. Dan setiap hari ia gunakan 1 jam untuk sholat berjamaah. Dan 1 jam lainnya digunakan untuk amal-amal soleh lainnya. Maka waktu yang tersisa adalah 22 jam dari 24 jam itu. Jika usia Anda yang 70 tahun dianggap 24 jam sehari semalam, maka 22 jam itu setara dengan usia Anda 64 tahun. Sedangkan yang 2 jam tadi setara dengan 6 tahun. Dan 6 jam itulah yang tersisa untukmu dari 70 tahun tadi. Kalau begitu, tidak ada lagi di hadapan kita, wahai saudaraku, kecuali kita harus mencari amal-amalan syariat yang dapat memperpanjang usia kita dan melipat gandakan amal kebajikan kita dalam usia yang pendek ini yang kebanyakannya tersia-siakan untuk berbagai urusan duniawi. Jadi ini yang dianjurkan dalam penutupan bahasan tadi di bab ini oleh penulis adalah bagaimana kalau kita sudah sadari pentingnya umur, pentingnya kita maksimalkan ibadah, coba kita sekarang, di bukunya akan dibedah panjang lebar nanti, tentang cari, ya, seperti orang kalau bisnis ya, saya Bapak Ibu punya uang 100 juta, mau diinvestasikan, pasti kita akan jeli mencari, kalau misalnya ada 5 perusahaan tawarkan investasi, kita akan cari perusahaan yang paling bagus kan, benar gak? Yang paling bagus sistemnya, produknya, ya bagi hasilnya kan begitu. Nah sama juga dengan amal sholat. Seperti contohnya, Bapak Ibu sholat, begitu azan sholat, beda pahalanya dengan sholat 1 jam kemudian. Beda pahalanya dengan sholat 2 jam kemudian. Begitu azan duhur tadi langsung sholat. Maka pahalanya lebih besar awal waktu dibandingkan kita sholat 1 jam kemudian. Orang kalau sholat berjamaah aja Bapak Ibu sekalian, kalau orang ikuti takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, mulai malaikat catat pahala. Beda pahalanya dengan orang masbuk 1 rakaat. Beda. Beda dengan orang masuk 10 rakaat. Beda dengan 3 rakaat. Beda orang cuma dapat sebelum salam. Beda paham. Jadi usahakan cari yang terbaik. Sehingga kita selalu mendapatkan maksimal pahala. Apalagi kalau memang umur kita yang lalu itu cukup banyak berisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan ini ya. Ini ada satu subjudul di sini. Masih berhubungan dengan bahasan kita. Apakah umur benar-benar bisa bertambah panjang? Ya, misalnya Allah takdirkan Bapak Ibu 60 tahun. Apakah masih bisa bertambah jadi 61 tahun misalnya? Nah, ini ada bahasan sendiri. Kita tutup dengan ini ya. Di halaman 23. Hal itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Man habba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, jadi ada bahasa dipanjangkan umur ya, maka hendaklah ia menyambung kerabatnya. Ada di bawah footnote-nya nomor 1 ada HR, maksudnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian ya hadis tentang yunsa'ulahu fi athari atau talatul umur atau memperpanjang umur. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa istilah atau itala ini ya, dipanjangkan menurut hakikatnya yaitu dengan ditambahkan beberapa tahun dan atau beberapa hari. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa, dan ini yang rajih, yang paling kuat maksudnya, rajih itu yang paling kuat, bahwa yang dimaksud adalah keberkahan umur, diberi taufik untuk melakukan ketaatan, waktunya syarat dengan hal-hal yang beriman atau yang bermanfaat baginya di akhirat, dan waktunya terjaga dari kesia-siaan dalam perkara yang tidak berguna. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata atau menambahkan bahwa keberkahan umur inilah atau ialah dapat melakukan amal-amal kebaikan dalam waktu yang pendek, padahal yang seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang-orang selain dalam waktu yang lama. Jadi hadis tadi saya ulangi lagi, hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjang, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia lanjutkan silaturahim. Apakah makna di sini dipanjangkan umur, bertambah jumlah umurnya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bertambah umurnya dari 60 ke 61. Tapi pendapat yang lebih kuat yang kedua, bukan bertambah umurnya, karena Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz umur dia 60, makanya 60 saja. Yang bertambah keberkahannya. Maksudnya, kalau kita temukan ada si A sama si B, si A ini suka beramal saleh dan silaturahim keluarga. Si B tidak suka. Kita akan temukan si A dalam umur dia 60 tahun dan si B 60 tahun, si A ini banyak sekali amal saleh sudah dia kerjakan. Sudah punya pesantren, sudah punya masjid, sudah banyak sebarin Al-Quran, sudah banyak keturunannya yang baik-baik. Nah ini keberkahan namanya. Jadi keberkahan dalam umur. Ini pendapat yang paling kuat ya dalam masalah ini. Jadi bukan berarti ditambah jumlah angka umurnya, tapi bertambah keberkahan umurnya. Sebagai penutup, di sini dikatakan oleh penulis, penulis Ruhul Ma'ani mengatakan, ini nama buku, yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang dimaksud oleh Nabi ialah bahwa ketaatan-ketaatan itu dapat menambah umur seseorang, karena amal-amal ketaatan tersebut menjadi sebab bagi keharuman nama pelakunya. Pada umumnya, amal-amal seperti itu berkaitan dengan sedekah dan silaturahim, karena keduanya dapat mendatangkan pujian manusia. Ada yang mengatakan juga, karena itulah Nabi mengatakan bahwa silaturahim itu dapat menambah umur. Beliau tidak mengatakan bahwa silaturahim itu akan menambah waktu ajal seseorang. Jadi maksudnya adalah yang dimaksud di sini bertambah keberkahan daripada umur tersebut. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan, oh berarti kalau dia silaturahim keluarga nanti akan tertunda kematiannya. Tapi bahasa dipanjangkan umurnya maksudnya dipanjangkan keberkahan umur tersebut.